Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Penyerang Barcelona asal Brasil, Raphinha, dikabarkan telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Barcelona hingga Juni 2030. Kabar tersebut disampaikan jurnalis sepak bola Fabrizio Romano melalui akun X Selasa 6 Oktober 2026. Romano menyebut seluruh proses negosiasi antara Barcelona, Raphinha, dan tim kuasa hukum telah rampung. Barcelona diperkirakan mengumumkan perpanjangan kontrak tersebut secara resmi pada pekan ini setelah seluruh dokumen administratif diselesaikan. Raphinha menjadi salah satu pemain penting Barcelona sejak didatangkan dari Leeds United pada 2022 dengan nilai transfer sekitar 58 juta euro. Perpanjangan kontrak ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi Direktur Olahraga Barcelona, Deco. Musim ini Raphinha disebut tampil produktif dan menjadi salah satu opsi utama di lini depan Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Sementara itu dari dunia perfilman, film horor Rambut Sewu Satu Langkah Getih menghadirkan kisah berlatar mitos Jawa dengan perpaduan unsur horor supranatural dan thriller. Produser Zakia Rashidian mengatakan film ini tidak hanya mengandalkan teror, tapi juga mengandalkan filosofi tentang pilihan dan konsekuensi dalam kehidupan. Sementara itu, sutradara Hani R. Saputra mengaku tertarik dengan cerita dan efek mengerikan yang ditawarkan film tersebut. Aktris Wafi Zihan yang memerankan Wulan dan Sundari juga menghadapi tantangan melalui adegan kesurupan tiga entitas. Menurutnya, masing-masing entitas memiliki latar dan tujuan berbeda dalam cerita. Film produksi Mika Entertainment ini jadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Mencintai diri sendiri sering disebut sebagai tipikal orang narsis. Padahal mencintai diri sendiri adalah cara seseorang untuk mengobati rasa takutnya akan disakiti. Dan itu berbeda jauh dengan narsistik. Mencintai diri sendiri bukan pula sebuah keegoisan, karena mencintai diri sendiri adalah cara seseorang memeluk dan menerima kekurangan yang ada. Karena mencintai diri sendiri berkaitan dengan kejujuran. Seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri adalah pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh diri kita. Sebab kejujuran pada diri sendiri itulah yang mampu membuka mata bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Bahwasannya kamu belum bisa bahagia dengan tidak memikirkan kebahagiaan orang lain pula. Bahwa pada dasarnya, tuntutan sosial, norma, dan kebudayaan yang ada menjadi dasar kalau kita juga perlu mencintai apa yang ada di luar diri kita sendiri. Maka jangan takut untuk mencintai diri sendiri. Sebab dengan mencintai diri sendiri membuatmu mampu menerima cinta orang lain dan mencintai orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita mampu belajar dewasa bagaimana mencari jalan tengah untuk berbahagia dan membahagiakan. Dengan mencintai diri sendiri pula, kita mampu mengobati luka-luka kekecewaan dengan menerima kita apa adanya.

0: Teman Pradua, aku dan kamu punya kesempatan yang sama loh untuk bersuara. Jadi kalau misalnya kamu nemu masalah di pelayanan publik ataupun punya pertanyaan tentang fasilitas umum, ayo ceritain aja di Halo RRI. Suara kamu gak akan berhenti di sini aja, karena akan diteruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Pro 2 ada kabar dari Lionel Messi. Ya, di mana Lionel Messi ini dijadwalkan menjalani laga terakhirnya bareng sama tim nasional Argentina menghadapi Benin di hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Pertandingannya di Stadion Monumental diperkirakan berlangsung emosional. Ini tuh mengingat Messi sudah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang, kata seperti itu. Messi bilang waktunya bersama Argentina sudah memasuki momen yang akan sangat dirindukannya. Federasi Sepak Bola Argentina ataupun AFA juga meminta Messi menjalani penampilan terakhir bersama tim Tango di hadapan para pendukungnya. Selama membela Argentina, Messi sudah tampil di 4 edisi Piala Dunia. Puncaknya terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika ia membawa Argentina meraih gelar juara. Biarpun tercatat sudah mengoleksi 207 penampilan bersama Argentina, ini tuh di berbagai ajang gitu teman Pro 2, dia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Argentina sebanyak 125 gol, termasuk 21 gol di Piala Dunia. Laga menghadapi Benin pun jadi momen perpisahan bagi salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina.

0: Bu, ibu.
1: Sudah pulang, nak. Kenapa kamu teriak-teriak sama ibu?
0: Ibu tuh kenapa sih, Bu? Harusnya telepon ke sekolah aku terus. Nanyain aku sama guru setiap hari. Aku kan malu, Bu.
1: Kok malu sih? Wajar kan, selama ibu dan ayahmu sibuk kerja, jadi pengen tahu lah nilai dan sikap kamu di sekolah tuh gimana.
0: Pokoknya aku malu, Bu. Aku tuh bukan anak kecil lagi, Bu. Aku gak suka ibu kayak gitu ke aku. Ibu kan sebenarnya bisa tanya langsung sama aku, bisa ngobrol sama aku setiap hari. Kalau ibu punya waktu untuk telepon ke sekolah, tapi kenapa ibu sama ayah gak punya waktu untuk ngobrol sama aku?
2: Berkomunikasilah. Dengan berkomunikasi, mampu membuat tujuan dan maksud yang sama antara anak dan orang tua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Informasi Messi dari seputaran olahraga nih teman Pro 2. Prestasi tim nasional basket putra dan kompetisi Liga Basket Indonesia ini lagi jadi sorotan dalam diskusi yang digelar pewarta basket yang tergabung dalam Jurnalis Suka dan Peduli Olahraga atau Jusraga. Nah, forum ini tuh membahas sejumlah persoalan mulai dari pembinaan pemain, kompetisi liga, industri sampai dengan prestasi basket nasional. Diskusinya dihadiri sejumlah tokoh basket. Di antaranya itu ada Sekjen Perbasi Nirmala Dewi, kemudian ada Direktur Utama IBL Junas Maridiarsyah, kemudian ada Manajer BTN Jeremy Santoso, serta Owner Rans Simba Bogor Norma Sebastian. Legenda basket Indonesia Victor Roring dan juga Wahyu Widayat Jati ini ikut menyoroti pentingnya memberikan ruang lebih besar lagi untuk para pemain lokal. Keduanya mengusulkan agar IBL menggelar kompetisi lokal dengan durasi yang lebih panjang dan konsisten nih ya. Tentunya langkah ini dinilai bisa ngasih kesempatan untuk para lebih banyak lagi untuk pemain Indonesia untuk berkembang dan juga memperkuat tim nasional. Sementara itu, Perbasi dan juga IBL menilai komunikasi antara federasi, liga, klub sampai dengan media plus pecinta basket jadi bagian penting dalam membangun ekosistem basket nasional. Forumnya diharapkan bisa mendorong perkembangan basket Indonesia baik dari sisi prestasi ataupun industri.

0: Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: Teman Pro2, kebiasaan di pagi hari ternyata bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita loh. Seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Sanjay Boraj, ini ngungkapin sejumlah hal yang nggak dilakukan sebelum pukul 9 pagi. Menurut Boraj, pagi hari itu tubuh mengalami perubahan dari kondisi istirahat menuju aktif kan. Nah, kadar kortisol dan tekanan darah meningkat, sementara variabilitas detak jantungnya menurun. Makanya nih, ia menghindari beberapa kebiasaan yang umumnya dilakukan. Itu adalah pertama, minum kopi dengan kandungan gula tinggi. Ini dia hindari. Minuman seperti latte dengan tambahan perasa, ini bisa mengandung puluhan gram gula dan memicu lonjakan kadar glukosa. Kedua, sarapan dengan pastry seperti croissant, muffin, ataupun danish. Makanan ini tuh umumnya tinggi akan karbohidrat olahan dan juga lemak, tapi rendah serat dan juga proteinnya. Kemudian Boras juga tidak menjadikan daging olahan kayak bacon, sosis, dan juga ham sebagai menu sarapan rutin karena kandungan natrium dan lemak jenuhnya. Selain itu, ia juga menghindari minuman berenergi yang mengandung kafein dan juga gula tinggi karena bisa meningkatkan detak jantung plus tekanan darah. Terakhir, bukan berarti sarapan wajib bagi semua orang, namun Boras mengingatkan supaya tidak menjalani pagi hanya dengan kopi ketika perut kosong, sambil terburu-buru kerja dan mengabaikan kebutuhan tubuh. Jadi di sarapan itu masih tetap disarankan, tapi dipilih lagi nih sarapannya. Rebusan-rebusan boleh kali ya teman Pro2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Kamu flu?
1: Iya nih, aku flu.
0: Aduh, kalau kamu flu, jangan pakai tisu dong.
1: Lah, memangnya kenapa aku gak boleh pakai tisu?
0: Kamu tahu gak, semakin banyak tisu yang kamu pakai, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Kalau pohon banyak yang ditebang, maka akan banyak hutan yang gundul dan akan mudah terjadinya kebakaran hutan. Ngeri kan? Karena tisu itu terbuat dari serat kayu dari pepohonan.
1: Terus, aku harus pakai apa dong?
0: Pertanyaan yang bagus. Maka dari itu, kamu lebih baik menggunakan sapu tangan. Selain hemat uang, kita juga sudah berperan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Nah, sekarang kamu ngerti kan?
1: Iya, sekarang aku jadi ngerti betapa pentingnya pepohonan dalam kehidupan. Oke deh, makasih ya Fanny. Aku pasti akan menggunakan sapu tangan aja deh mulai sekarang.
0: Sahabat kreatif, mari kita mulai sesuatu yang baik dengan menjaga lingkungan kita dengan menghemat penggunaan tisu.

datang dari dunia hiburan. Informasi kali ini dari Dian Sastro. Aduh, Dian Sastro ini tuh jadi pemeran utama di film namanya itu Yang Datang Yang Pergi. Jadwalinnya sih di bioskopnya ditayanginnya di tahun ini ya. Dalam film ini dia memerankan sebagai Sinta, perempuan mandiri yang berada di antara masa lalu yang diwariskan dan juga masa depan yang ingin diciptakan. Tentunya perjalanan Sinta kemudian diwarnai kehadiran sejumlah sosok. Ada Roy Sungkono yang berperan sebagai Banawa. Dia tuh mencoba merangkai kembali masa lalu bersama Sinta. Ada juga Dimas Aditya yang memerankan Haris, lelaki ambisius yang mengejar Sinta. Sementara ada David Ari Wibowo yang berperan sebagai Arif, seorang penulis novel yang menjadikan obsesinya terhadap Sinta sebagai cerita. Nah, obsesi Arif membuat batas antara kenyataan dan juga khayalan perlahan menghilang. Ketiga karakternya sendiri menjadi bagian dari perjalanan Sinta menghadapi masa lalu, hubungan, sampai dengan ke masa depannya. Film Yang Datang dan Yang Pergi ditulis dan disutradarai Norman Hakim dan juga Nan Ahnas. Film ini dijadwalkan tayang di 2026, tapi tanggal pastinya belum diumumin ya teman Produa. Jadi buat kamu semua yang pengen melihat acting dari Dian Sastro and the gang di film ini, harap bersabar. Kita tunggu aja perilisannya deh.

0: Ya, casting berikutnya untuk iklan ya. 5 orang masuk ke dalam.
1: Bismillah, Bun, aku masuk ya. Doain mudah-mudahan lancar castingnya.
0: Ayo deh, masuk deh.
2: Oi nak, agil lipstick sekete, pucik banget mah. Badak tuh tabahan sekete lagi, biar putih di kamera. Caliak tuh, orang kinclong-kinclong masuk TV.
0: Ayo deh, itu mamanya ngomong apa tuh?
1: Deh bunda, jangan pakai bahasa Minang pula, ini kan rame. Bahasa Indonesia aja lah, biar gak malu, nda.
2: Mangga lo malu-malu, banyak orang awak di siku mah.
3: Ayo, siapa yang masih malu menggunakan bahasa daerah? Berani berbahasa daerah berarti bangga dengan daerah asal. Malu itu kalau kamu tidak bisa berbahasa daerah asalmu.

Bogor merupakan ibu kota Pajajaran, dan di sini pula oleh para orang tua diyakini Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, seorang raja kerajaan Pakuan Pajajaran, pernah hidup dan memerintah. Pajajaran dan Siliwangi sendiri adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat, sehingga tidak heran jika pemerintah kota dan Kabupaten Bogor sepakat untuk mengambil titik awal identitas Bogor dari Pajajaran dan Siliwangi. Siliwangi mulai memerintah di Kerajaan Pakuan pada tahun 1482, dan tahun inilah yang dijadikan acuan dalam menentukan hari jadi, baik kota maupun Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk tanggal dan bulannya, didasarkan pada peristiwa dijadikannya Pakuan sebagai ibu kota Pajajaran pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Perayaan itu dilangsungkan dengan upacara Kuwera Bakti pada tanggal 3 Juni, dan tanggal inilah yang menjadi tanggal hari jadi Kota Bogor yang diperingati setiap tahunnya.

0: Teman Pro2, jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Jadi kemarin aku naik ojek online, itu tanya, loh emangnya RRI masih ada? Ada dong Pak, kata aku. Buktinya aku masih bersuara di sini sambil menemani aktivitas teman-teman Pro2 aku dari pagi sampai dengan malam hari. Begitu iya. Terus dia bilang kalau misalnya gak punya radio gimana caranya, karena kan gak semua handphone juga menyediakan radio sekarang ini. Aku bilang aja, tenang Pak, gampang. Bapaknya tinggal ke Play Store, terus cari aja RRI Digital. Karena RRI sekarang punya aplikasi. Nah, di situ bapaknya baru tahu ternyata teman Pro2. Oh, ternyata RRI sekarang punya aplikasi. Yeps, betul. RRI punya aplikasi namanya adalah RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran, kemudian kamu juga bisa dengerin podcast. Kemudian banyak fitur-fitur yang bisa kamu nikmatin di aplikasi itu. Gitu teman Pro2, jadi gak akan rugi mengdownload aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, yuk download sekarang.
1: Yang baru di Pro2 FM.

Muhammad Irfan Hadari ini resmi ngumumin pengunduran diri dari band Govinda setelah 18 tahun berkarya bersama. Ini tuh vokalisnya Govinda gitu loh teman Produa. Nah ini lagi rame juga di media sosial karena keputusannya disampaikan Irfan lewat pernyataan resmi di hari Senin kemarin di 5 Oktober 2026. Dia bilang perpisahan ini merupakan keputusan yang diambil secara sadar oleh ia dan juga para personil Govinda untuk menempuh perjalanan karir masing-masing. Irfan juga menyampaikan terima kasih tentunya kepada rekan-rekannya yang sudah bersama-sama melewati perjalanan panjang mulai dari ngerintis, berkarir, sampai dengan memasuki kehidupan berkeluarga. Dia ikut mengenang berbagai pencapaian, cerita, dan juga dinamika yang sudah dilalui bersama. Irfan pun mendoakan Govinda supaya terus berkembang dan meraih kesuksesan. Selain personil band, Irfan juga menyampaikan apresiasi kepada My Music Record dan juga Skyrock Entertainment yang selama ini mendukung perjalanan karirnya nih. Biarpun gak lagi bersama Govinda, Irfan menegaskan akan tetap bermusik. Dia berencana memulai kembali perjalanan musiknya secara mandiri dan meminta dukungan dari para penggemar. Govinda sendiri dibentuk di Oktober 2008 di Taman Pro 2 dengan nama aslinya Domino. Bandnya sendiri kemudian berganti nama menjadi Govinda dan merilis album perdana Domino di 2009. Entah kenapa cukup banyak musisi-musisi yang akhirnya memutuskan untuk keluar, ada yang memutuskan untuk bubar akhir-akhir ini nih teman Pro 2. Mudah-mudahan jalan yang diambil ini tentunya membawa kesuksesan untuk semuanya gitu teman Pro 2 dan silaturahmi harus tetap berjalan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasihat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasihat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasihat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja, nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

teman Pradu ya, buat kamu yang lagi nyari informasi-informasi tapi yang yakin gitu supaya bisa dia share lagi, gak usah bingung kemana-mana, kamu tinggal aja cari rri.co.id. Nah, di situ ada informasi-informasinya lengkap, berita terkini, informasi seputaran kesehatan, kemudian tips-tips juga ada. Jadi kamu tinggal cari di satu link aja di rri.co.id, itu bisa kamu share karena informasinya sudah valid ataupun sudah terverifikasi. Nggak usah bingung cari kemana-mana, langsung aja rri.co.id.

0: Lewat JPO aja yuk, biar kamu terjauh nih. Tuh deket.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pagi hari itu paling menyenangkan ketika ada yang diajak ngobrol. Iya enggak sih teman Pro 2? Nah, kali ini di studio Pro 2 aku enggak sendiri, ada Kang Habib Priyono yang menemani di pagi hari ini. Kita sapa dulu yuk teman Pro 2. Assalamualaikum, Kang.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi teman Pro 2 FM.
0: Apa kabar, Kang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kang Habib, kita hari ini mau ngebahas seputaran trauma. Nah, kayaknya langsung aja nih. Kalau trauma itu sebenarnya apa dan seperti apa sih, Kang?
1: Trauma ya. Jadi terminologi yang mungkin akhir-akhir ini sering sekali gitu ya. Betul. Muncul di teman-teman Pro 2 FM gitu ya. Jadi, apa sih sebenarnya trauma itu? Trauma adalah sebuah respon psikologis gitu ya, di mana respon ini muncul pada individu yang pertama adalah dia mengalami secara langsung peristiwa-peristiwa yang traumatis. Apa sih peristiwa traumatis itu? Peristiwa traumatis itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengancam ya keselamatan, keamanan, dan membuat individu yang mengalami itu jadi merasa tidak berdaya gitu ya. Nah, ternyata peristiwa traumatis tidak hanya pada individu yang mengalami secara langsung gitu ya. Tapi ketika dia menyaksikan gitu ya, misalnya ada kecelakaan lalu lintas, dia melihat secara detail kejadian itu, dan itu pun dia tidak mengalami tapi dia menyaksikan, dia juga bisa menjadi akan memunculkan sebuah respon yang disebut dengan respon traumatis, seperti itu kurang lebihnya.
0: Oh, berarti trauma itu bukan hanya ke orang yang mengalaminya saja, dari yang melihat kejadian juga bisa.
1: Betul, yang menyaksikan gitu. Atau bahkan kita tidak menyaksikan secara langsung tapi kita terlibat di dalamnya. Gitu ya, misalnya kita sebagai penolong gitu ya, kita tidak mengalami langsung, kita tidak menyaksikan juga, tapi kita membantu larut di dalam itu juga. Kita bisa mengembangkan apa yang disebut dengan secondary traumatic stress. Jadi dia seolah-olah mengalami. Kalau peristiwa itu melampaui batas gitu ya, kemampuan psikologisnya.
0: Begitu. Nah, kalau misalnya ciri orang trauma yang kita tahu kan, mungkin yang awam itu kita ngeliatnya nangis, kemudian bisa jadi histeris karena sesuatu. Apakah hanya itu saja atau justru kadang kita nggak sadar kalau tubuh kita tuh nyimpen trauma tersendiri?
1: Nah, itu dia ya. Jadi ternyata trauma itu tidak selalu nampak. Itu yang selama ini kita memahami mungkin ya, pada individu yang mengalami trauma dia nangis, dia histeris, kemudian dia berduka yang sangat dalam gitu ya. Namun ternyata pemahaman seperti ini agak keliru, karena ada individu-individu tertentu yang justru ketika dia mengalami trauma yang dalam gitu ya, sampai mengganggu kesejahteraan psikologisnya, dia menjadi diam. Dia tidak merespon apapun di lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, tidak merespon apapun, menjadi diam, menarik diri, itu ya dalam psikologi yang disebut dengan psychological numbing. Jadi individu sudah tidak bisa menampilkan respon emosi yang sebenarnya. Ya misalnya kalau bersedih, ya kita secara otomatis nangis, keluar air mata. Tapi psychological numbing itu dia tidak bisa mengekspresikan. Jadi kalau bahasa lempeng, bahasa teman-teman mungkin akan mengatakan responnya lempeng aja gitu ya. Nonton komedi yang segitu lucunya gitu ya.
0: Nggak ada ketawa-ketawanya. Nggak ada ketawa.
1: Nah, ini yang disebut dengan psychological numbing. Kalau individu menampilkan nangis dan sebagainya, berarti kan kita mudah mengidentifikasikan secara subjektif gitu ya. Tapi kalau dia diam, menarik diri, tidak mau bergaul gitu ya, mengekspresikan emosi yang tidak sesuai gitu. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih lanjut gitu ya.
0: Oh, begitu. Sebenarnya trauma ini berbahaya nggak sih, Kang Habib?
1: Pastinya, pastinya trauma itu sangat sangat berbahaya karena dia sudah mengganggu kesejahteraan psikologis pada individu yang mengalami trauma. Ketika trauma ini tidak diuraikan, misalnya trauma dalam hal-hal yang kecil gitu ya, yang individu bisa menyelesaikan. Kenapa ya? Karena sebenarnya trauma itu ada yang bagi individu mengalami trauma beberapa hari hilang, tapi ada individu juga yang ketika mengalami trauma dia butuh waktu. Saya butuh waktu misalnya 3 hari, seminggu gitu ya. Tapi kita juga harus melihat batas. Kalau sudah lebih dari misalnya sebulan, yaitu harus kita pahami sebagai sesuatu yang mengganggu psikologisnya dan harus mendapatkan pertolongan profesional, baik ke psikolog maupun psikiater. Trauma pasti sangat mengganggu karena individu tersebut misalnya dia menampilkan emosi yang sangat dalam, menangis gitu ya. Menangis itu wajar ya kalau kita bersedih, tapi ketika menangisnya itu tidak terkendalikan atau hal-hal menangis yang disebabkan karena hal-hal yang memicu gitu ya, misalnya contohnya ya, misalnya peristiwa apa yang terbaru mungkin ya, misalnya gempa di Flores gempa. Gitu ya, udah satu bulannya tanggal 15 Agustus, sekarang sudah Oktober, jadi satu bulan lewat. Tapi ketika individu tersebut ada misalnya truk lewat, itu kan ada goncangan.
0: Iya.
1: Dia mengasosiasi ya, intrusif, yang disebut dengan intrusif memory gitu ya. Mengasosiasikan sesuatu peristiwa ketika peristiwa itu terjadi, padahal itu adalah sebuah truk yang lewat. Dia kemudian menampilkan perilaku ketika gempa itu terjadi, entah dia menangis, berteriak, bersedih dan sebagainya. Pastinya yang namanya trauma ini sangat mengganggu bagi individu itu sendiri, sehingga yang memang dibutuhkan ya setidaknya gitu ya, kita paham di lingkungan sekitar kita, kita ada social support kita, orang tua kita kah, guru kita kah, ceritakan, uraikan gitu ya, ada apa di dalamnya, ada ketakutan apa, ada kecemasan apa gitu ya. Nanti baru kalau memang ini sudah katakanlah misal gurunya, orang tuanya, orang terdekat sudah tidak bisa, lanjutlah ke psikiater atau psikolog ya, ke profesional. Ya nih penting sekali pemahaman terkait dengan trauma itu.
0: Oke. Berarti kalau misalnya ada ambang batasnya untuk dikatakan traumanya itu masih aman berarti ya Kang Habib ya. Oke, satu bulan itu Kang?
1: Ya, kalau sebenarnya kalau sudah satu bulan individu sudah mendekati kepada gangguan psikologis yang disebut dengan post traumatic stress disorder atau kita kenal sebagai singkatan PTSD gitu ya. Sebenarnya kalau secara subjektif gitu, kapan individu tersebut sudah ini harus membutuhkan penanganan, kita lihat bahwa fungsi sosialnya sudah mengalami gangguan. Gitu ya, misalnya karena trauma itu misalnya individu tersebut tidak bisa ke sekolah, kalau kita katakanlah misalnya anak sekolah gitu ya, dia mau lagi ke sekolah, pokoknya sama menarik diri kan, artinya fungsi sosialnya terganggu gitu ya, nggak mau bersosialisasi, yang biasanya misalnya dia anak remaja yang di sore hari dia bersosialisasi dengan teman sebayanya, misalnya kalau laki-laki bermain bola, kemudian yang perempuan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang dulunya dia lakukan sebuah hobi, sebuah satu kesenangan, menjadi sudah ada minat lagi. Artinya itu sudah pada ambang batas tertentu yang harus mendapatkan perhatian khusus, yang harus mendapatkan penanganan dari profesional gitu ya. Jadi ya prinsipnya kalau kita ngelihat secara subjektif ya, jangan menunggu dengan kurun waktu tertentu. Aduh, kalau begitu kata misalnya Pak Wib tadi satu minggu masih aman, enggak dong. Kalau satu minggu itu ternyata
0: sudah
1: dia
0: mengganggu aktivitasnya ya.
1: Keberfungsian secara sosialnya sudah terganggu, ya berarti dia memang harus ditreatment. Memang betul trauma itu membutuhkan waktu. Gitu ya. Kita mengenal ada 3 T ya. Ketika individu mengalami trauma itu ya. T yang pertama adalah tear. Menangis silakan. Gitu ya. Kemudian T yang selanjutnya adalah time. Beriring waktu nanti dia juga akan hilang ya. Kemudian T yang satunya lagi kalau saya lupa ya.
0: Ya. Ayo.
1: Talk.
0: Ya,
1: jadi bicarakan. Jadi apapun kalau kita punya masalah, kita tuh sebenarnya punya kapasitas tersendiri. Tetapi kita juga kadang-kadang butuh untuk ruangan untuk mengekspresikan. Luapkanlah, ceritakan ke siapapun itu ya. Nah, yang kadang-kadang ini yang tidak semua orang bisa bercerita. Saya ada masalah nih di kantor, saya ada masalah nih di tempat sekolah, di tempat kuliah, atau di sesama teman sebaya itu ya. Tapi dipendam. Selalu bilang it's okay, nggak ada masalah. Tapi di belakangnya dia bingung bagaimana masalah ini gitu ya, bagaimana menyelesaikan. Yang ujung-ujungnya dia menjadi overwhelm gitu ya. Yang nanti kalau ada trigger sesuatu, meledaklah terjadi. Tapi ya jadi ada baiknya tadi tuh. Kalau sedang ada masalah ya silakan pilih nangis boleh gitu ya. Beriring waktu juga nanti akan selesai. Kita selalu bilang ah tenang aja, nanti juga akan beriring waktu selesai itu. Dan jangan lupa bicarakan, pilih teman gitu ya. Kan kadang-kadang ada teman yang dianggap sebagai tempat sampahnya nih. Dia kalau ada masalah curhat, pilihlah teman yang seperti itu yang bisa menjaga rahasia kita gitu ya. Atau kita punya, kalau di rumah anak-anak punya ayah ibu, ceritakan. Ini ada masalah, jangan pendam sendiri gitu ya. Atau kita yang sudah menikah, pasangan hidup, ceritakan gitu. Yuk sama-sama kita cari solusinya gitu ya. Bukan bercerita terkait dengan masalah itu tabu ya. Apalagi yang laki-laki, ah lu cemen gitu aja gak bisa menyelesaikan gitu kan.
0: Betul.
1: Laki-laki juga boleh kok menangis gitu kan. Bercerita boleh gitu ya. Tapi kita juga tahu batasnya gitu ya. Perempuan juga sama lah pastinya tahu batasnya. Ketika dalam situasi bekerja, membicarakan masalah pribadi, ya teman di sebelahnya juga dia akan merasa terganggu. Carilah waktu-waktu yang misalnya lagi kalau bekerja pas waktu-waktu istirahat, gue mau cerita dong gitu ya, ada waktu nggak gitu ya, jadi ceritakan gitu ya. Atau misalnya kalau ya udahlah memang gue butuh konselor, saya butuh profesional, silakan. Di puskesmas juga sekarang udah ada psikolog gitu ya, iya, di rumah sakit ada psikolog, ada psikiater, silakan berbagilah gitu ya pengalaman, dan mereka siap menampung untuk mencari solusinya.
0: Tuh, teman produser, 3T pesan dari Kang Habib ya. Yang pastinya menangis boleh, kemudian kasih waktu diri kamu sendiri, dan jangan lupa untuk dikeluarkan, diungkapkan gitu ya Kang Habib ya. Jangan tiba-tiba mukanya cemberut terus, tiba-tiba nyurem terus. Kan orang enggak bisa baca nih serangan kamu nih, teman produser. Jadi kita boleh berbagi cerita. Nah, Kang Habib ini kan cukup banyak menangani pasien, bisa dibilang pasien-pasien yang seputaran trauma dari bencana gitu ya Kang ya. Boleh diceritain gak sih Kang pengalaman-pengalaman seperti apa? Apakah dari yang kemarin-kemarin masih berkonsultasi dengan Kang Habib sekarang?
1: Oke, ya. Oke. Mungkin definisi pasien mungkin kita lebih diperhalus kalau dalam situasi di bencana ya. Kita mungkin bisa nyampaikan sebagai penyintas,
0: penyintas
1: gitu ya. Karena penyintas lebih positif gitu ya maknanya. Jadi ya, jadi pengalaman terakhir kemarin itu kita penugasan di daerah di gempa ya, gempa di NTT ya, di provinsi di Kepulauan Forest itu yang 7,7 di 15 Agustus itu. Kemudian kita ditugaskan itu adalah kemarin di periode tanggal 5 September gitu ya. Jadi ya itu ya masih di awal-awal lah, awal-awal ketika terjadi bencana gitu ya. Kemudian perilaku seperti apa sih yang nampak gitu ya, kita berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, masyarakat menggunakan terminologi mereka sendiri bahwa saya masih trauma gitu ya. Kita sebagai pendamping gitu masyarakat ya, kita terima terminologi mereka gitu ya. Namun demikian kita tetap harus menggunakan alat objektif gitu ya, alat ukur untuk menentukan benar enggak masyarakat ini trauma atau tidak ya, gitu ya. Jadi kita menggunakan alat ukur yang disebut dengan PSL-5 gitu ya. Jadi ini alat untuk mengukur, alat diagnostik untuk mengukur pasien penyintas ini mengalami trauma atau tidak. Tapi secara subjektif mereka mengalami saya trauma. Trauma seperti apa sih yang mereka alami gitu ya. Jadi mereka mayoritas gitu ya. Jadi masih mayoritas ya masyarakat mengatakan saya masih takut tidur malam di rumah. Jadi memang 90% itu kan rumah mereka sudah hancur. Iya. Jadi mereka harus tinggalnya di tenda untuk tidur di malam hari. Dan mereka masih mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka menggunakan terminologi trauma dan takut yang selalu terulang-ulang, kata takut. Takut seperti apa sih yang digambarkan gitu ya. Mereka mengatakan bahwa kami takut kalau malam-malam terjadi gempa susulan, ya. Kemudian rumah kita roboh, ancaman jiwa mereka gitu ya. Jadi untuk sementara kami tetap tinggal di tenda. Nah, ini yang menjadi concern kami gitu ya, bagaimana untuk bagaimana menguraikan rasa takut ini gitu ya, rasa takut ini kepada masyarakat yang kita nggak bisa bilang Allah ini udah sudah satu bulan nih, dalam satu bulan nih apa sih yang ditakutkan, nggak ada tuh gitu ya. Jadi kita harus menguraikan karena ya persepsi masyarakat, persepsi penyintas gitu ya, cara penilaian penyintas itu kan berbeda. Mereka mengalami loh 7,7 sehebat itu. Dan kita ingat ya bahwa sampai dengan detik ini pun di Flores, Pulau Flores itu gempa susulannya masih ada ya. Tiap hari itu pasti ada yang berkisar 3, 5,5, bahkan terakhir kemarin 6 ya. Saya sendiri ketika di sana, ketika sedang mendampingi masyarakat duduk, dan itu siang-siang terjadi digoncang gitu ya, digoncang 5,5. Yang membedakan adalah karena saya tidak mengalami secara langsung 7,7, saya tetap duduk. Dan ingat saya duduknya adalah di lapangan, yang artinya resiko misalnya benar-benar nanti ada yang roboh itu kan kecil ya, kecil. Pohon segala macam itu ya. Itu. Tapi beda dengan masyarakat. Jadi terdengar mereka teriak, lari dan sebagainya karena mereka pernah mengalami yang 7,7 yang begitu dahsyatnya, rumah roboh, kemudian ada yang meninggal dan sebagainya. Nah, ini yang sampai dengan detik ini pun Palang Merah Indonesia masih bertugas di dukungan psikososial di sana untuk mendampingi masyarakat untuk segera pulih gitu ya. Bisa minimal dia sudah mulai beraktivitas, kalau yang petani datang ke ladang, anak-anak sekolah udah mulai sekolah, ibu-ibu rumah tangga udah mulai masuk ke rumah gitu ya. Kemudian masalah psikologis trauma itu akan kita benahi gitu ya. Kita benahi sampai dengan mereka bisa mengatakan oke, kita sudah pulih, kita sudah bisa beraktivitas kembali. Namun demikian juga seperti pengalaman-pengalaman masa lalu di bencana-bencana di Indonesia ya, bahwa dikatakan pulih 100% itu kan butuh waktu. Kita lihat Aceh itu kan bisa 1 tahun sampai dengan 5 tahun gitu ya.
0: Sampai sekarang pun sampai masih sekarang. Ini ya.
1: Betul. Kita enggak bisa memukul sama rata orang lain ya, artinya udahlah yang lainnya juga sama mengalami bencana, ayolah gitu, nggak bisa. Kita harus tahu latar belakang kenapa sih mereka masih takut dan sebagainya gitu ya. Artinya bahwa memahami apa yang mereka rasakan, memahami tentang terkait dengan ketakutan, memahami terkait dengan kecemasan yang mereka masih dialami itu menjadi suatu pemahaman yang penting. Validasi perasaan mereka itu adalah benar, gitu ya. Yang kita bantu pantau adalah yuk pelan-pelan, apa sih yang bisa membuat kamu bisa rilis pelan-pelan gitu, apa sih yang menjadi faktor ketakutannya gitu ya. Kalau ada faktor ketakutannya pasti dong ada yang disebut faktor-faktor keamanan itu apa, pelindung dia, protecting faktornya apa gitu ya. Meskipun mereka ya mengatakan ya di Flores itu kan mayoritas itu kan Katolik ya, Katolik. Bahwa mereka mengatakan bahwa semuanya udah kehendak Tuhan, nah itulah protecting faktornya. Yang lainnya apa, mereka mengatakan bahwa saya aman karena masih ada keluarga saya. Saya aman bahwa rumah saya juga masih bisa dihuni dan sebagainya. Jadi kita coba gali ya protecting faktornya apa itu ya untuk bisa membuat mereka segera pulih gitu ya, recovery gitu. Ya meskipun butuh waktu dan sebagainya.
0: Nah gitu. Kemarin juga kan cukup banyak yang ditangani berarti ya, dari yang anak-anak sampai dengan orang tua gitu, lansia-lansia. Ada treatment tersendiri nggak sih? Apakah berbeda-beda? Kalau nggak samalah semua treatmentnya seperti itu.
1: Iya, pastinya ketika kita melakukan intervensi terkait dengan peristiwa traumatik yang dialami oleh penyintas gempa bumi gitu ya, khususnya di Flores, pastinya berbeda lah ya pendekatannya, intervensinya anak-anak, remaja, kemudian dewasa.

0: teman anak-anak diajak itu menggambar gitu ya, atau melukis gitu, yang paling paling mudah sebenarnya mewarnai ya. Kalau menggambar kan butuh imajinasi ya gitu, sementara mereka mungkin ada keterbatasan-keterbatasan tertentu ya, apalagi pasca bencana itu ya. Misalnya mereka diajak menggambar, kita lihat gitu ya pola garisannya, coretannya, kita lihat dominan warnanya seperti apa sih gitu ya. Kan bisa kita lihat ya, kok ini anak lebih cenderung menggambar sesuatu yang misalnya warnanya merah gitu ya. Coretannya tajam-tajam, ada apa nih gitu ya. Kita bisa nanti gali gitu ya. Ternyata misalnya di situ dia menyimpan anger. Ketika kita lihat itu adalah pasca bencana ya gitu. Kalau misalnya ketika dia sebelum bencana juga pola goresannya, pemilihan warnanya seperti itu ya, itu mungkin agak berbeda. Tapi kalau pas lihat, kita coba tanya, menceritakan, mereka masing-masing diajak kita untuk bahasa kerennya mempresentasikan hasil karyanya. Ya bercerita, ini gambar ini nih gitu ya. Nah, kita fokuskan pada anak-anak yang mungkin pola coretannya berbeda, komposisi warnanya monoton yang terkait dengan merah, bisa jadi gitu ya anak ini menyimpan anger. Atau lebih fokus pada hal-hal yang warnanya tuh yang lebih ke dominan gelap, kelabu, hitam, abu-abu. Mungkin dia menyimpan grieving, kedukaan. Nah, ini yang harus kita uraikan. Gitu. Atau ada yang anak-anak nggak bisa mengekspresikan gitu ya.
1: Bingung.
0: Dia dalam posisi bingung. Nggak bisa mengekspresikan, mewarnai segala macam, nggak bisa. Terus kita tanya saja gitu. Sebelumnya kalau di sekolah suka mewarnai kah misalnya gitu ya. Atau sebelumnya apakah memang gak suka mewarnai? Kalau misalnya anaknya memang dasarnya dia tidak suka dan sebagainya, ya gak usah kita paksa. Tapi misalnya dia menceritakan dulu, sekarang gak bisa dan sebagainya, ya kita gali lagi sampai mendapatkan misalnya apa yang menjadi alasan sih sehingga dia tidak bisa mengekspresikan. Bisa jadi kan peristiwa itu sangat, bagi anak-anak itu dipersepsikan sesuatu yang sangat menakutkan, mengancam dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa lagi untuk melakukan perilaku-perilaku yang sebelumnya dilakukan. Atau yang bisa jadi juga misalnya ya, memunculkan perilaku-perilaku yang regresi, yang mundur. Ya sebelum terjadi bencana, si anak ini sama orang tuanya biasa saja, setelah di bencana nggak bisa lepas. Ya over attachment, nempel terus gitu ya. Atau misalnya yang dulu-dulunya sudah nggak gigit-gigit jari, sekarang muncul ke anak-anak, muncul lagi ya. Gigit-gigit jempol, mengompol dan sebagainya. Itu harus kita analisa lebih mendalam lagi. Itu yang khusus anak-anak gitu ya. Ajak mereka bermain, ajak mereka bercerita. Tidak harus bercerita tentang, hai adik, kemarin pas bencana seperti apa? Nggak usah.
1: Biarkan aja ya?
0: Mengalir. Ya khawatirnya malah itu menjadi trigger dia. Flashback, negatif flashbacknya muncul gitu ya. Mengalir aja, bisa dia cerita terkait dengan cita-citanya lah dan sebagainya itu ya. Kemudian kalau di intervensi kepada remaja, kita paham ya, remaja itu kan lebih nyaman ketika dia berinteraksi dengan peer grupnya, teman sebayanya ya. Kumpulkan sesama anak-anak SMP, SMA ya. Kita misalnya kalau anak-anak SMP, SMA apa sih kebiasaannya itu, entah itu misalnya berolahraga kah, bercerita dan sebagainya itu ya. Begitu juga dengan ibu-ibu gitu ya, dewasa, lansia gitu ya, kita ajak bercerita. Kalau kemarin lansia gitu ya, mereka mendekati mengatakan, Pak, tiap kali ada kegiatan yang berfokus psikologi, anak-anak mulu, kita nggak pernah tuh gitu kan.
1: Padahal kita protes.
0: Ya, padahal kita waktu itu baru datang, baru lihat, oh ini ya di pengungsian Bolochonggo gitu, lumayan jauh tempatnya ya, pokoknya jauh banget lah gitu. Kita ke lokasi kegiatan dukungan psikologi itu, perjalanan itu kurang lebih 1-2 jam dengan berkelok-kelok. Dan kita wajib dari tugas selama 2 minggu, tiap hari kita harus minum antimo.
1: Guncangannya terasa banget berarti itu.
0: Jadi
1: ya,
0: yang gak bisa kita tolerir adalah rasa mualnya, tapi gak bisa muntah, pusing, segala macam. Jadi emang udah ada instruksikan lah, minum antimo ya tiap hari. Jadi minum antimo kayak minum vitamin saja tiap pagi gitu ya. Nah, kita datang ke Bolochonggo, itu udah sampai mereka langsung protes. Semuanya ke anak-anak, kita enggak loh, kita enggak pernah tuh ada yang peduli sama kita. Padahal kita baru dikasih tahu ini loh lokasi, sebenarnya udah kita deketin gitu ya, kita duduk. Kita enggak ngomong apapun, mereka cerita keluar semuanya ya. Jadi kayak, ya kan bahasa kalau anak-anak sekarang, kita tempat sampahnya gitu. Ya udah silakan. Ya kan yang namanya orang sedang menumpahkan isi hati, menumpahkan bebannya gitu ya. Kadang-kadang memang mereka enggak butuh
1: langsung dikasih solusi ya.
0: Mereka
1: kan
0: butuh
1: ya
0: solusi, hanya butuh didengarkan gitu ya, benar sekali. Jadi udah sama satu jam tuh mama-mama itu pada cerita gitu ya, cerita. Jadi kita hanya mendengarkan secara aktif, mendengarkan, kemudian kita kayak menimpali kembali gitu misalnya, jadi ketika peristiwa itu

0: mama sedang ada di ladang. Nah, itu adalah teknik bagaimana kita komunikasi efektif, kita mendengarkan, mendengarkan secara aktif. Jadi mereka, oh ini yang diajak bicara itu pay attention gitu ya. Atau mengangguk-angguk, atau sesekali karena mama-mama itu menangis, kita ada tisu, kita kasih tisu, yeah, kita deketkan gitu ya. Ketika sedang menangis ya kita tunggu waktunya, itu ya. Gak usah juga harus kayak apa ya, terlalu ikut mendalam gitu. Mah kenapa sih nangisnya? Udah tinggalin aja gitu. Tunggu waktu, nanti beberapa menit kemudian kan selesai dia sudah lepas semua, dia mengatakan maaf ya, nggak perlu ada yang minta maaf mama itu, ya, bahwa mama menangis itu adalah hak mama ya, mama menangis itu dalam rangka upaya mama itu menunjukkan bahwa saya kuat loh gitu, bukan menangis berarti saya lemah ya, saya nggak mau apa-apa, enggak gitu ya. Setelah itu pun dia langsung tegar, oke, jadi apa yang bisa dikerjakan, apa mah enaknya, bagaimana kalau kita senam, nah itu ya. Jadilah kita ramai-ramai senam. Senam dewasa dan lansia, mereka ngajak, mah aku nggak ngerti senam apa di sini, udah ikutin aja ya, mama-mama di sini kita senam Ambon Manise, gitu ya. Padahal Ambon itu kan dia di provinsi Maluku gitu ya, tapi mungkin bahasanya mirip-mirip, nanti yang menyenangkan. Dan besoknya Bali, besok kita bikin senam ya, habis bikin senam kita minum kopi bersama, teh bersama, terus kemudian kita ada sesi curhat, ayo mah kita laksanakan gitu ya. Prinsipnya adalah bagaimana masyarakat bisa beraktivitas kembali ya, kalau yang mama-mama ke ladang atau sebagai ibu rumah tangga gitu ya, yeah, itu kembali diaktifkan, jangan hanya menunggu di tenda, merenung dan sebagainya, dengan tetap ya kita melihat yang anak-anak tuh mana yang tadi gak aktif ya gitu, misalnya, atau ada keluarga yang mengatakan itu anaknya si A misalnya itu gak mau bermain loh, nah itu yang menjadi fokus intervensi, yang anak-anak sudah bermain ya, ibarat kata proses dalam recovery gitu ya. Sebetulnya juga dengan yang mama-mama yang sudah mulai ikut masak bareng gitu ya, masak bareng, masak ayam, masak babi, mohon maaf ya karena mereka kan Katolik, ya, meskipun mereka nggak memaksa, lu bilang abang haram nggak boleh ya gitu kan, gitu ya, ya kita fasilitasi itu masak, ketika mereka masak kan mereka sharing gitu ya. Betul. Pengalamannya ketika bencana kemarin saya mengalami seperti ini, kemudian saya memiliki misalnya solusinya seperti ini, cara keluarnya seperti ini, dan mereka saling menguatkan. Oh iya ya, dan ketika mungkin ada kelompok masyarakat yang mengalami serupa dan dia belum memiliki bekal gitu ya, bagaimana untuk problem solvingnya, dia bisa mengadaptasi yang dilakukan oleh mama-mama seperti itu. Gitu. Jadi menarik sekali, dan sampai saat ini juga belum pulih gitu ya, belum pulih untuk sempurna. Tapi setidaknya kalau kita lihat, sekarang juga tim PMI masih ada di lokasi gitu, sudah mulai ke arah, mereka sudah mulai pelan-pelan kembali ke rumah. Tapi kita juga melihat, mah kalau memang rumahnya yang atapnya tuh sudah mulai pada patah-patah ya memang, iya, janganlah gitu ya, keguncang sedikit nanti roboh gitu ya. Untuk sementara ya tetap tinggal di tenda sambil gitu ya, pasti nanti ada rezeki dari Tuhan, ya mama kembalilah dibangun gitu ya, seperti itu.
1: Baik, kira-kira trauma ini bisa kita atasin sendiri atau enggak ya teman Pro2 ya, nanti di sesi terakhir tentunya masih sama Kang Habib, jangan kemana-mana.

0: Masih sama Rinda Marlita di sini dan juga masih ada Kang Habib, teman Pro 2 yang ngebahas seputaran trauma. Kang Habib, sebenarnya kalau trauma itu bisa kita sembuhkan sendiri nggak sih, Kang?
1: Oke, ya. Jadi pada prinsipnya kita ngelihat eskalasinya itu ya. Kalau eskalasinya ringan, ya dengan tadi ya treaty gitu ya, insya Allah kita bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau eskalasinya itu makin memberat dan sebagainya, artinya kita membutuhkan dukungan profesional, entah itu konselor, psikolog atau psikiater seperti itu ya. Yang pasti kita harus menyadari dahulu ya bahwa munculnya perilaku pasca trauma itu gitu ya, bahwa perilaku itu sebelumnya tidak ada. Dan ini kita harus bisa mengidentifikasikan bahwa perilaku ini muncul setelah terjadi peristiwa trauma dan ini mengganggu ya kesejahteraan psikologisnya dan juga mengganggu fungsi sosialnya. Yang misalnya beberapa gitu ya, secara umum orang-orang yang mengalami trauma itu kan ada yang mengalami rasa ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, kemudian juga ada intrusive memory yang tadi disebutkan bahwa ada ingatan-ingatan yang sangat mengganggu yang dikaitkan dengan peristiwa ketika pas terjadinya trauma. Kemudian juga biasanya juga ada kesulitan untuk tidur ini ya, kesulitan tidur di malam hari gitu ya. Kemudian juga ada selain kesulitan tidur ada gangguan-gangguan konsentrasi gitu ya. Jadi kalau misalnya gejala-gejala itu muncul ya artinya bahwa kita sedang mengalami proses yang baik itu stres maupun traumatis, meskipun kalau kita katakan individu mengalami trauma harus harus terlebih dahulu melalui proses yang disebut dengan psikotes itu ya, ada alat diagnostiknya tertentu yang kita tidak bisa secara subjektif bahwa saya adalah trauma seperti itu. Tapi setidaknya kalau gejala-gejala itu muncul dan kita tidak bisa menghandle itu ya, lakukanlah gitu ya tindakan-tindakan untuk misalnya konsultasi ke para psikolog ya. Dan jangan juga mengatakan ini nggak ada apa-apa, ini adalah peristiwa biasa gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar harus lebih aware, siapa sih yang tahu tentang diri kita sendiri. Gitu ya. Seberapa kemampuan kapasitas kita, sebenarnya kita yang memahami gitu ya. Ketika saya sudah overwhelmed, saya sudah nggak bisa menahan, menampung, ya artinya kita butuh dukungan orang lain gitu ya. Dan pastinya masing-masing individu itu kan pasti punya pengalaman, strategi-strategi tersendiri ketika mengalami stres atau memiliki trauma gitu ya. Dan juga pilihan strategi bagaimana sih coping-coping itu dikembangkan juga, ini berdasarkan pengetahuan yang dia dapat dan pengalaman dan sebagainya. Dan ini penting sekali ya bahwa kita harus memahami diri kita sendiri gitu ya. Yang mengetahui lebih dari orang lain adalah kita sendiri. Seperti itu.
0: Siap. Dan terakhir Kang Habib, ada pesan-pesan untuk teman Pro 2 enggak nih yang mungkin sebenarnya punya trauma sendiri tapi masih diabaikan padahal sudah mulai mengganggu aktivitas seperti itu. Silakan.
1: Iya. Pesannya ya tadi itulah gitu ya, kita kembangkan kemampuan coping kita ya, misalnya dengan treaty boleh, atau misalnya kita mengembangkan coping mekanisme berdasarkan misalnya kita paham coping mekanisme itu kan setidaknya itu ada 3 gitu ya. Kalau kita bagi 2 dahulu lah ya, misalnya kita fokuskan ke problem solving ya, kita cari apa yang menjadi masalah ini yang mengganjal saya sehingga saya menjadi trauma, carilah akar masalahnya kemudian selesaikan. Atau kita sekedar ingin gitu ya, merilis gitu ya, dengan merilis emosi-emosinya ya, yang disebut dengan coping gitu ya, emotion coping gitu ya. Jadi bagaimana kita lepas dari peristiwa traumatik tadi dengan cara merilis atau menjabarkan emosi-emosi tersebut ya. Entah bagaimana caranya, entah dengan misalnya menangis kah, berkatarsis kah, dan sebagainya. Atau misalnya kalau kita sebagai umat yang beragama, kita bisa misalnya memilih religi gitu ya, dengan pendekatan secara religi gitu ya, berdoa, beribadah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau hal itu tetap belum bisa terpecahkan ya, memang kita butuh dukungan para profesional seperti itu.
0: Siap. Terima kasih Kang Habib, dan ini juga mudah-mudahan jadi satu pengingat untuk teman Pro 2 aku nih Kang Habib, supaya lebih aware lagi sama diri sendiri, karena kan seperti kata Kang Habib tadi, yang tahu dan juga yang paham diri kita itu diri kita sendiri gitu ya Kang ya. Untuk seperti apa, untuk menghadapi traumanya, sudah sampai setahap apa, dan juga treatmentnya seperti apa yang dibutuhkan, kita yang harus lebih menyayangi diri kita sendiri gitu. Kang Habib, terima kasih sekali Jangan bosan-bosan untuk mampir ke Studio Pro 2 Kang.
1: Pastinya.
0: Karena kita butuh masukan-masukan dan informasi-informasi seputaran yang berhubungan dengan kejiwaan. kerjaan. Maklum anak-anak muda di sini, Kang. Sukses terus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Pro 2 FM.
0: Oke, teman-teman Pro 2. Tuh, jadi memang harus dilakukan 3T apa aja. Nah, 3T-nya kalau bisa dibikin simpelnya adalah menangis saja. Terus kasih diri kamu waktu, kemudian jangan lupa untuk dicurahkan apa yang ada di hati kamu dan juga pikiran kamu. Gitu. Oke, teman-teman Pro 2, ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mudah-mudahan informasi lagu-lagu yang disajikan bisa menemani aktivitas kamu di pagi hari ini dan juga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Your best buddy adalah
2: Your best buddy Adam here, teman Bro 2. What's up? Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga Allah dalam keadaan sehat walafiat ya teman Bro 2. Siap menjalani aktivitas yang mungkin masih sibuk-sibuknya nih. Baru hari Rabu teman Bro 2, weekend masih panjang. Tapi jangan sedih, jangan khawatir karena ada gue di sini yang bakal nemenin lo di siang hari ini, di santai siang edisi kali ini. Kita santai-santai bareng-bareng sambil dengerin apa? Dengerin lagu-lagu requestan dari lo. Jadi buat lo teman Pro 2 yang mau lagu favoritnya diputerin, langsung aja request di 0811 111 5222. Oke, sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau puterin lagunya Salma Salsabil dengan Maha Benar. Enjoy.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada beberapa WhatsApp yang masuk nih, requestan lagu dari teman Pro 2. Ada dari Bahrum yang bilang, "Assalamualaikum, selamat siang ke Adam. Apa kabarnya hari ini? Aku Bahrum dari Jakarta. Mau request Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Semoga Kak Adam panjang umur, sehat selalu badannya, dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kak Adam. Terima kasih kembali Kak Bahrum." Dan semoga doa baiknya kembali ke Bahrum juga. Amin. Katanya Bahrum stay tune on RRI Digital nih. Jadi teman Pro 2, buat lo yang belum request, bisa langsung request di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Kalau lo belum download aplikasinya, langsung lo download aja dulu aplikasi ya teman Pro 2. Supaya apa? Supaya kita bisa seru-seruan dimanapun lo berada gitu. Dan buat yang belum request, ayo dong request dong teman Pro 2, supaya gue bisa tahu juga nih, sekalian absen teman Pro 2, siapa yang lagi seru-seruan bareng gue di siang hari ini. Oke, kalau gitu langsung kita putarin Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara, spesial buat Bahrum.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjut lagi ya bacain requestan yang udah masuk dari lo nih, teman Prodo. Ada Tiffany yang request Adam katanya dari Pamungkas. Jangan request gua. Gua tidak untuk di request ya. Maksudnya lagu Adam dari Pamungkas.

Pamungkas. Mau minta ditemenin siang hari ini katanya. Oke, siap. Siap, Tiffany. Terus ada juga dari, siapa nih? Dari Fauziah katanya pengen minta lagunya Elliot James Ray yang I Think They Call This Love. Entah kenapa kalau denger lagu ini tuh bawaannya kayak lagi nonton film klasik katanya. Siap. Fauziah, nanti juga akan kita puterin. Terima kasih yang udah request, dan buat lo yang belum request, teman Pro 2 langsung request banyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke, kalau gitu, ini dia Adam dari Pamungkas spesial buat Tiffany.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku UMKM melengkapi produknya dengan barcode agar lebih mudah masuk ke jaringan retail modern. Barcode dinilai menjadi salah satu bentuk adaptasi digital perdagangan sekaligus membantu pengelolaan produk. Budi menyebut penggunaan barcode menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan UMKM saat menyasar retail modern. Namun produk tetap harus punya kualitas dan daya saing yang sesuai dengan standar konsumen maupun pihak retail. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya teman Bro 2. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-9 Selasa 6 Oktober. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 326 anggota dewan. Undang-Undang Satu Data Indonesia mengatur pengelolaan data nasional yang akan menjadi referensi untuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal hingga penyaluran bantuan sosial. Aturan ini juga mencakup keamanan dan perlindungan data. Teman Bro 2, sekian Info Bro 2 di siang hari ini. Akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita lanjut lagi dengerin dan muterin requestan dari Allah, teman Produa, yang udah masuk di WhatsApp kita tentunya. Ada dari, yang pertama dari siapa nih? Dari Teresa, katanya request lagunya Andin yang Naksir. Lagi naksir sama seseorang tapi gak berani ngungkapin. Menurut lo, apa yang harus gue lakuin? Kata si Teresa. yang harus lo lakuin ya Ter, kalau menurut gue, ungkapin aja. Menyesal tidak melakukan itu lebih pahit daripada menyesal gagal melakukan. Menurut gue ya. Oke, lanjut lagi, ada requestan dari siapa nih? Dari Fauzan, katanya minta diputerin lagunya So Easy dari Olivia Dean. Oke, siap Fauzan, bakal kita puterin. Buat lo yang belum request, teman Produa, langsung request sebanyak-banyaknya, masih ada waktu sampai dengan jam 1 nanti. Oke, kalau gitu ini dia Naksir dari Andin, spesial buat Teresa.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gak kerasa udah 11.40 kurang dikit nih teman Produ. Itu artinya kita harus rehat sejenak untuk mendengarkan rangkaian lagu religi. Karena bentar lagi kita masuk ke waktu zuhur teman Produ, tepatnya di pukul 11.44. Untuk itu gue mau bacain satu requestan terakhir sebelum kita masuk ke rangkaian lagu religi teman Produ. Ada requestan dari siapa nih? Dari Jingga yang katanya request lagunya Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Aduh ini lagu lama tapi semoga masih ada ya. Nanti gue cariin dulu ya Jingga. Dan setelah itu kita bakal mendengarkan lagu-lagu religi, rangkaian lagu religi sebelum gue balik lagi nanti teman Produ setelah rangkaian lagu religi. So jangan kemana-mana, stay tune on Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi teman Pro 2 nemenin lo siang hari ini. Masih ada beberapa jam kebersamaan kita. 40 menit lagi teman Pro 2 waktu lo buat request lagu-lagu favorit lo. Jadi buruan deh request banyak-banyaknya. Udah ada beberapa requestan yang masuk teman Pro 2, biar gue bacain satu per satu ya. Ada dari siapa nih? Dari Kirana. Katanya minta diputerin Isyana Saraswati featuring Iwan Fals dengan Bunga Terakhir. Ada juga dari Jonathan yang minta diputerin lagu John Mayer yang You're Gonna Live Forever In Me. Terus ada juga, aduh ini enak banget lagi lagunya jujur nih, John Mayer yang You're Gonna Live Forever In Me sih the best sih menurut gue. Terus ada juga requestan dari Kimi, katanya minta diputerin Bernadia yang Peluk Aku Sekarang. Kimi butuh dipeluk kah? Siapa tahu ada teman Pro 2 yang bersedia memeluk kan, gak ada yang tahu. Oke deh kalau gitu langsung aja kita putarkan, ini dia Bunga Terakhir dari Isyana Saraswati featuring Iwan Fals.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ada waktu 20 menit lagi nih buat lo yang belum request teman Pro 2. Langsung aja request di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Ada requestan masuk dari Maria, bilang, selamat siang Kak Adam, aku Maria di Bogor, mau request izin lagu Maroon 5 featuring Lisa yang Priceless katanya. Siap. Maria, akan kita putarkan setelah yang ini. Terus ada juga requestan dari Citra yang minta diputerin Sandiwara Semunya Rumah Sakit. Oke deh kalau gitu. Terima kasih buat lo yang udah request, teman Pro 2. Buat lo yang belum request, langsung lah request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita akan memasuki jam 1, teman Pro 2. Itu artinya ini lagu requestan terakhir dari lo yang bakal gue bacain dan puterin ya, teman Pro 2. Langsung aja. Yang pertama ada dari Anggita yang minta diputerin lagunya Fiersa Bersari, Peluku Untuk Pelikmu. Semoga lagu ini bisa menghibur di siang hari ini katanya. Amin, semoga ya. Semoga teman Pro 2 lainnya bisa terhibur dengan Peluku Untuk Pelikmu. Semoga bisa menghilangkan pelik-pelik teman Pro 2. Lanjut lagi ada dari siapa nih? Dari Satria yang minta diputerin lagunya Afifah Yusuf dengan Rasi Bintang. Aduh, ini salah satu lagu yang oke juga nih menurut gue, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jam requestnya gue tutup dulu, teman Pro 2. So thank you so much buat lo yang udah request dari tadi jam 10 sampai dengan jam 1 ini. Ini dia Peluku Untuk Pelikmu dari Fiersa Bersari.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, lo pernah gak sih ngerasa bete, kesel, sebel gitu sama yang namanya pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang masih kurang di mata lo, teman Prodi, gak bisa memenuhi ekspektasi lo gitu. Nah, sekarang teman Prodi ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, di mana lo bisa sampaikan semua keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 081-5x4200 atau telepon di 0251-8312-450. Nantinya juga aduan, pertanyaan maupun keluhan lo bakal kita sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk didapatkan solusinya, dan akan disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, dan AM 1242 kHz. Jadi gak perlu bingung lagi, langsung aja tanyakan, adukan, keluhkan ke program Halo RRI.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Qatar resmi masuk ke dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Dan Komite Olimpiade Internasional IOC, teman Pro 2 menyebut India dan 5 negara lainnya juga akan masuk ke dalam daftar kandidat sementara. Kalau menurut lo gimana, teman Pro 2, Indonesia harusnya ikut daftar juga gak sih? Kan kalau jadi tuan rumah Olimpiade banyak banget nih benefit yang bakal kita dapetin sebenarnya. Tapi tetap kita harus siap dulu nih infrastrukturnya sebagai tuan rumah. Macet di Jakarta dihilangin dulu lah kalau mau jadi tuan rumah, minimal banget ini mah. Ya, kita doain aja teman Bro 2, siapa tahu karena 2036 kan masih lama ya, siapa tahu Indonesia bisa jadi kandidat juga.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa Bang Dodo akhirnya mengungkapkan nih alasan meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal lewat uploadannya di Instagram. Jadi dalam pernyataan panjang itu, dia menuding pelatih Jorge Jesus dua kali mengingkari kesepakatan yang udah dibuat. Dan Ronaldo bilang kalau misalnya awalnya ada kesepakatan bahwa dia tidak akan bermain melawan Norwegia dan Denmark. Kesepakatan itu dibuat untuk menjaga kondisi fisiknya. Namun di hari pertandingan melawan Norwegia, Jesus disebut mengubah rencana dan menurut Ronaldo, sang pelatih mengatakan ia akan dimainkan selama 30 menit gitu. Setelah pertandingan, Ronaldo bertemu Jesus bersama direktur olahraga Al Nassr. Dan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan agar Jesus menjelaskan situasi itu dalam konferensi pers berikutnya. Dan menurut Ronaldo, bahkan telah disiapkan dokumen berisi 8 poin untuk menjelaskan persoalan tersebut. Isinya antara lain, Ronaldo tidak pernah menuntut waktu bermain dan tetap menghormati keputusan si Jesus ini, teman berdua. Dokumen itu juga menyebut keputusan Jesus meminta Ronaldo melakukan pemanasan tanpa memainkannya merupakan sebuah kesalahan. Ronaldo mengatakan kesepakatan tersebut tidak mengharuskan Jesus meminta maaf kepadanya. Gitu teman berdua. Tapi kalau ini mungkin bisa jadi last dance-nya Bang Dodo juga ya teman berdua, karena usianya udah lumayan. Walaupun performanya menurut gue jujur masih oke gitu. Tapi ya kalau gue seumur dia dan dengan harta kekayaan sebanyak dia, pensiun sih gue. Beli rumah di Bali, di Jogja gitu, terus low living teman berdua.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, Lionel Messi dijadwalkan tampil di laga terakhirnya bersama dengan tim nasional Argentina. Dan Argentina bakal menghadapi Benin pada hari Rabu 7 Oktober hari ini, teman Prodio. Pertandingan itu diperkirakan berlangsung emosional bagi Messi dan para pendukungnya. Karena ini juga jadi malam terakhir yang tidak ingin berakhir. Messi akan menjalani penampilan terakhirnya di bersama tim Tango. Dalam pertandingan itu, dia menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang, teman Prodio. Waktunya udah tiba, momen spesial yang bakalan dirindukan sama Messi. Kata Messi sih kayak gitu, teman Prodio. Buat lo nih, teman Prodio, fansnya gimana? Gimana perasaan lo? Idola lo akan segera berakhir dari dunia sepak bola gitu, akan memasuki masa pensiunnya. Yang tadi gue bilang ya, mungkin dia beli rumah di Jogja, slow living, nggak tahu sih. Tapi gimana teman Prodio menurut lo? Apakah ini waktu yang tepat untuk Messi mengakhiri karir sepak bolanya? Atau menurut lo kayak ini masih bisa kok, masih bisa kayak 5 tahun lagi, satu kali Piala Dunia lagi gitu? Kasih tau gue ya di 0811 111 5222.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat lo yang suka bepergian nih, keluar dari wilayah Bogor tapi tetap pengen dengerin siaran Pro 2 FM. Sekarang gampang banget teman Pro 2 caranya. Lo cukup download aplikasi yang namanya RRI Digital di smartphone lo, dan lo bisa dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor kapanpun, dimanapun teman Pro 2. Enak banget ya, sekarang gak perlu ribet gitu, tinggal buka aja aplikasinya terus lo bisa dengerin streaming semua kanal RRI dalam satu genggaman lo aja. Jadi intinya teman Pro 2, RRI Digital itu satu aplikasi sejuta informasi
1: yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang membanggakan nih dari band asal Kota Bogor. Jadi ada band asal Kota Bogor yang go internasional. Band bergenre pop balad asal Bogor ini bakal manggung di Okinawa, Jepang awal tahun 2027, teman Pro 2. Starduck namanya, yang bakal main di Music Land Festival Okinawa 2027 bersama puluhan band asal mancanegara lainnya. Dan ini menjadi pertama kalinya Starduck bisa manggung di luar negeri, teman Pro 2. Shout out buat Starduck ya, aplaus. Gue ikut bangga jadinya kalau ada band-band asal Bogor yang diberikan kesempatan untuk punya panggung internasional, teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau tadi ada band asal Bogor yang go internasional, kalau sekarang ada transportasi baru nih di kota Bogor. Jadi Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional itu menghibahkan bantuan 160 unit becak listrik kepada warga kota Bogor. Dan pemberian bantuan tersebut diserahkan langsung GSN kepada penerima manfaat. Dan kegiatan itu disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin di halaman parkir Gimnasium Sekolah Vokasi IPB Selasa 6 Oktober kemarin, teman Pro 2. Dan becak listrik ini diproduksi PT Pindad

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gak kerasa banget udah jam 2 lewat 53, 54 menit, teman Produ. Ini artinya gue udah harus pamit dari ruang denger lo. So thank you so much buat lo yang udah stay tune on Produ FM, udah seru-seruan bareng sama gue di sore hari ini. Akhirnya gue Adam pamit dari ruang denger lo. Satu lagu terakhir sebagai lagu penutup perjumpaan kita, Komang dari Raim Laude. Bye-bye teman Produ, sampai jumpa lagi.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Aku balik lagi nemenin kamu di sore ceria di sekali ini, Rabu 7 Oktober 2026.

nasional. Kenapa ya mesti ada hari komunikasi damai? Apakah ada hari-hari di mana berkomunikasi itu jadi ribut? Siapa yang pernah relate, teman bro dua? Yang pasti katanya sih hari ini diperingati untuk berfokus pada komunikasi yang mendukung perdamaian gitu ya. Peringatan ini digagas oleh Ruben M. West di tahun 2019 untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Kita tahu ya sekarang ruang digital itu jadi salah satu cara berkomunikasi yang hampir kita lakukan setiap hari. Dan gak cuma sama orang-orang yang kita kenal aja, bahkan sama strangers juga kita berkomunikasi ya, komen-komen di konten mereka gitu ya. Dan gak jarang juga, mungkin karena gak bertatap muka, gak ketemu langsung, komentar negatif atau yang berbau-bau keributan itu sering banget kita lontarkan. Kalau kita gak setuju misalnya sama apa yang dia bilang, atau sekedar ingin mengkritik gitu ya rasanya. Tapi peringatan ini jadi momentum juga sih untuk membangun komunikasi yang santun di ruang digital, teman pro 2. Pengguna internet ini mesti tahu bahwa etika itu gak hanya digunakan di kehidupan nyata sehari-hari sekarang. Ruang digital itu udah jadi bagian dari kehidupan nyata dalam tanda kutip ya bagi kita gitu ya. Karena orang-orang yang ada di ruang digital itu benar-benar ada juga di dunia nyata gitu. Jadi gimana caranya etika bermedia sosial

masyarakat untuk menerapkan dialog yang inklusif dan penuh pengertian di lingkungan kerja, di keluarga, serta juga di masyarakat. Jadi konteksnya ini bisa dilakukan di ruang digital yang namanya komunikasi secara damai dan juga beretika.

komentar aneh-aneh kan di ruang digital teman Radio ya. Jangan ya. Coba kita belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih menyenangkan aja. Iya gak sih? Tapi ngomongin soal komunikasi yang santun, yang beretika, yang auranya tuh damai gitu. Kalau menurut versi kamu yang seperti apa sih teman Radio 2?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

gitu ya, jadi gampang terserang influenza atau berbagai macam virus lainnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, juga ada beberapa makanan itu yang ternyata bisa jadi booster untuk imun tubuh kita biar bisa melawan virus secara alami gitu. Yang khususnya adalah buah-buahan. Ada beberapa buah yang bisa memperkuat imunitas tubuh kita. Yang pertama nanas, karena mengandung senyawa bromelain gitu ya. Dia adalah enzim

manfaatnya sebagai agen anti radang, antibakteri, dan antivirus. Lalu ada buah pir yang juga jadi salah satu buah yang punya kandungan air yang sangat tinggi gitu. Ini pilihan yang tepat untuk dikonsumsi, bisa melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering gitu ya. Lalu jeruk dan lemon yang punya kandungan vitamin C yang tinggi, fungsinya untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh kita. Pepaya dan pisang yang punya enzim papain yang punya sifat anti radang juga. Tomat, semangka, dan melon, ini trio merah-merah ini punya senyawa likopen yang fungsinya jadi antioksidan. Jadi kalau ada proses infeksi dan radang di tubuh kita, bisa dilawan sama mereka. Nah, dari semua buah-buah yang kaya manfaat ini, teman Pro 2, baiknya sih dikonsumsi keseluruhannya gitu ya, biar dapetin semua manfaatnya, ya kan? Tapi ada gak sih yang gak suka buah? Ya, mungkin kalau kayak gitu terpaksa harus cari sumber sumber imun booster yang lain ya, teman Pro 2, dari makanan yang lain atau bahkan minum suplemen kalau perlu.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu. Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO ke-23 tahun 2026 resmi berakhir di Bojong Rangkas, Kota Depok, Jawa Barat. Kompetisi Matematika dan Sains tingkat internasional ini berlangsung pada 2 hingga 7 Oktober 2026 di PPSDM Kemendikdasmen. Penutupan IMSO 2026 dilakukan oleh staf khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan. Ajang ini mempertemukan ratusan pelajar dari berbagai negara untuk menguji kemampuan di bidang matematika dan sains. Indonesia menjadi salah satu negara yang mencatat capaian dalam IMSO 2026 dengan mengkoleksi 61 medali. Perolehan tersebut terdiri dari 6 medali emas, 27 perak, dan 28 medali perunggu.

informasi lainnya, teman Pro 2, kehadiran 160 beca listrik bantuan Presiden Republik Indonesia di Kota Bogor diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan penarik beca tanpa menimbulkan kekumuhan dan kemacetan baru. Penataan operasional diperlukan agar bantuan ini tetap mendukung perekonomian rakyat, termasuk penarik beca yang telah berusia lanjut. Direktur Pusat Masyarakat Antikorupsi Kota Bogor, Robi Faisal, mengapresiasi perhatian pemerintah kepada masyarakat kecil melalui bantuan beca listrik ini. Menurutnya, program itu bisa memberikan manfaat ekonomi apabila pengoperasiannya berjalan tertib dan sesuai dengan kebijakan transportasi Kota Bogor. Info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

Katanya sih diproyeksikan jadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya yang tercepat di dunia. Ini berdasarkan The World Report 2026 dari Knight Frank. Jumlah individu dengan kekayaan bersih di atas 30 juta US dollar atau sekitar 500 miliar rupiah diperkirakan naik 81,7% di tahun 2026 sampai 2031. Jumlahnya diproyeksikan meningkat dari 3.833 orang menjadi 6.966 orang yang akan jadi orang super kaya di Indonesia. Walaupun begitu, pertumbuhan jumlah orang super kaya juga jadi perhatian soal ketimpangan kekayaannya ya teman Pro 2. Di satu sisi kedengarannya kayak menyenangkan gitu di telinga gitu, tapi artinya apakah yang ada di lapangan itu ekonominya artinya merata? Belum tentu ya. Bisa jadi akhirnya orang kaya semakin kaya, tapi yang miskin juga semakin miskin. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Karena peningkatan jumlah orang kaya gak otomatis berarti kesejahteraan itu ikut meningkat juga. Tapi ya itu tadi, ada kemungkinan lain, yaitu bisa jadi ketimpangan makin lebar lagi jaraknya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

lagunya Star News Korea. Hour jadi lagu utama dalam singlenya, dan lagu ini menampilkan aransemen minimalis yang didominasi dengan permainan gitar ya. Dan lagu ini katanya sih soal perasaan yang tetap sama.

yang pengen dia sampaikan lewat lagu Hour ini adalah hubungan yang tetap bertahan di tengah berbagai perubahan, teman Pro 2. Ini jadi salah satu lagu yang temanya cukup refreshing ya, di antara lagu-lagu yang zaman sekarang itu temanya di antara ya bosen-bosen, selingkuh-selingkuh, gak sih? Atau yang kayak di ghosting, atau yang kayak ya segala macam deh ya. Nah, ini menceritakan soal bahwa yang namanya hubungan itu juga bisa bertahan loh, teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

karena rekornya masih dipegang pada gerhana matahari total di 22 Juli 2009 yang lalu dengan durasi totalitas mencapai 6 menit 39 detik gitu ya. Memang bedanya di detiknya aja sih, gak terlalu lama. Tapi sebagian besar durasi terlama pada 2009 terjadi di atas Samudra Pasifik. Jadi cuma sedikit pengamat yang bisa menyaksikannya secara langsung. Nah, berbeda dengan waktu itu, gerhana yang tahun 2027 nanti diperkirakan menawarkan durasi totalitas yang lebih dari 6 menit ini di sejumlah wilayah daratan. Jadi lebih banyak bisa diamati gitu. Salah satu lokasi yang jadi perhatian adalah di Luxor, Mesir, yang ada di jalur totalitas gerhana. Jadi di siang hari nanti selama 6 menit lebih itu akan ada gerhana matahari total yang bikin Mesir, Luxor gitu ya, kelihatannya gelap aja seperti malam. Dan di kawasan inilah para pengamat bisa menyaksikan kegelapan di siang hari gitu. Dan fenomena ini berlangsung dengan latar gurun dan sejumlah situs bersejarah kayak ada Karnak, Luxor, serta Lembah Para Raja. Pasti akan terasa lebih magical lagi ya teman-teman berdua ya. Kayak serasa unreal gitu.

0: kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

102, sesaat lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, tepat pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita dengerin dulu Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmy Ariwibawa.

Barusan ada yang bertanya kepada saya, Tat, gimana caranya saya kok selalu menjadi seorang yang pemarah, tersinggungan, dikit-dikit saya tuh emosi gitu. Sehingga banyak teman-teman bilang saya itu seorang pemarah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menghilangkannya? Karena saya sendiri aja sudah berusaha untuk sabar, tetap aja marah saat. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya ada dua pilihan, antara mau atau tidak mau. Lalu dia bertanya lagi, Tat, saya sudah berusaha sabar, tapi akhirnya meledak juga marah saya. Ya, saya jawab, karena situ belum mau untuk tidak marah, sehingga Anda marah, ya kan? Kita balikkan lagi, pilihan hidup itu hanya dua sebenarnya, mau atau tidak mau. Mau marah atau tidak mau marah, bukan permasalahan tidak bisa membendungnya. Kita cenderung marah yang kedua karena kita memasukkannya ke dalam hati. Kita membiarkan perbuatan orang lain yang menganggap bisa menjadikan kita marah itu untuk menyentuh hati kita. Coba kita mau untuk tidak membiarkan perbuatan orang lain itu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak akan pernah marah. Kitalah yang mengizinkan sesuatu itu untuk masuk ke dalam hati kita. Baik itu perbuatan baik, perbuatan membuat kita marah, atau perbuatan yang mengharukan. Itu semua karena kita mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita. Bila kita tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi efek atau akibat dari sesuatu perbuatan orang lain itu, yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita berduka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita marah. Itu semua karena kita mengizinkan atau tidak mengizinkan perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Ada orang marah ketika ia dikata-katai, dia dicemooh, dia dijelek-jelekan, dia dihina. Padahal perbuatan itu perbuatan mulut dan tidak membuat diri kita benjol, kan? Kita gak akan benjol, kita gak akan berdarah tuh ketika kita dikata-katai atau kita dihina sama orang, kan? Tapi kita marah, tidak ada yang terluka padahal. Ya, walaupun orang sering mengatakan, tapi hati saya terluka. Aduh, bukan, tidak ada hati yang terluka. Ya, itu karena perasaan kita membiarkan itu perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Sekarang kita dikata-katain, kita dihina sama orang, gak ada yang benjol, gak ada yang terluka, gak ada yang berdarah. Sampai dengan orang lain menyentuh baju kita, menyentuh pakaian kita, dan merenggutnya, lalu menariknya. Wah, itu udah luar biasa, kita ngamuk, kita pukulin kali, kita tonjokin. Padahal baju kita itu hanya kusut, ya kan? Baju kita hanya kusut karena tangan orang lain tadi menjambak, merenggut baju kita. Ada apa lo? Waduh, lo berani sama gue, kan? Gitu kan? Lalu kita marah tuh, marah karena kita merasa terhina. Kita dikata-katain, kita marah karena kita merasa diolok-olokan. Kita merasa direndahkan. Kita merasa dipermalukan. Dan kita merasa tidak dihargai. Dan sebagian banyak yang mengatakan pada saya, Tat, saya merasa tidak merasa dihormati. Luar biasa. Ternyata kita masih gila hormat. Kita masih gila hormat, para sahabat. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita ingin orang lain, bahkan pembantu kita mungkin di rumah lewat di hadapan kita, kalau mereka lewat harus memungkukkan badan sedikit,

harus mengatakan permisi, Den, Tuan, Nyonya. Teman-teman kita juga kita inginkan kepada kita juga seperti itu. Ya, kita masih gila hormat. Coba kita rubah perlakuan kita kepada diri kita sendiri agar kita dihormati kepada orang lain. Kita dihargai oleh orang lain. Jangan biarkan sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan orang itu masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi marah dan terhina juga emosi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan kasar dibalas dengan perbuatan kasar. Perlakuan yang menghinakan dibalas dengan perlakuan yang menghinakan pula. Kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Nah, itu seharusnya. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan kepada kita. Kita dihina, balas kepada dia, kita tidak menghina dia. Kita dicemoohnya, balaslah kita tidak mencemoohnya. Kita direndahkan, balaslah dengan perbuatan kita tidak merendahkan dia, bahkan kita meninggikan dia. Kita difitnah, balaslah dia dengan kita tidak menghinanya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang jelek itu kepada kita, lalu apa bedanya kita sama dia? Ya, gak ada bedanya. Bedakan bahwa kita tidak seperti dia. Oke? Okay? Jadi, tidak perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan baik, kita harus balas dengan perbuatan yang sangat baik lagi. Sehingga alam ini meninggikan kita. Sehingga orang lain juga meninggikan kita. Sehingga Allah pun meninggikan derajat kita. Jadi marah itu hanya permasalahan mau atau tidak mau. Ya, emosi itu juga permasalahan kita mau atau tidak mau. Termasuk perbuatan malas. Malas itu perbuatan kita antara pilihan mau atau tidak mau kita untuk malas. Segala perbuatan pasti ada akibatnya. Ada resikonya. Perbuatan baik resikonya pasti mendapatkan hal yang baik. Ustaz, gak tentu tuh. Saya udah baik sama orang kok, tapi ternyata dia perlakuannya begitu kepada saya. Saya udah nolong dia, tapi kok perbuatannya dia malah begitu kepada saya, malah menghina, malah mempermalukan saya. Ya kalau udah begitu, apa benar perbuatan baik itu akan mendapatkan hal yang baik? Ya, apabila pada saat itu perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk dari orang lain, maka balasan perbuatan baik kita itu adalah kita saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Pada saat itu ketika kita bersabar dan tidak marah kepada dia, justru berbuat baik kepada dia, dan kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dia katakan, maka pada saat itu, saat kita sedang dipermalukan, Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Dan orang yang memburuk-burukkan kita itu, dia sedang membuka aibnya sendiri. Sama seperti kita ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, bahwa ternyata kitalah yang sedang menelanjangi diri kita sendiri. Kita sendiri yang sedang menceritakan kejelekan kita sendiri.
Ya, pada saat kita menjelekkan orang lain, membuka aib seseorang, maka saat itu pula kita sedang menelanjangi aib kita sendiri. Orang lain akan menilai secara logika bahwa sifat kita tidak baik, bahwa sifat kita tidak bisa untuk ditiru, perbuatan kita tidak bisa menjadi panutan, kita akan dinilai tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Bukankah hal itu sudah cukup secara logika? Saat kita menceritakan perbuatan buruk orang lain, kebiasaan buruk orang lain, maka saat itu kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Jadi, buat apa marah? Buat apa berbuat buruk kepada orang lain? Buat apa kita menjelek-jelekkan orang lain dan menyakiti hati orang lain? Tidak ada gunanya, bahkan dapat merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain, di depan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah baik untuk saat ini, dan selalu pilihlah jawaban mau melakukan yang baik, mau untuk semangat, mau untuk tidak malas. Pilihan hanya dua dalam hidup ini, mau atau tidak mau. Hanya itu. Tidak ada alasan apapun. Tapi gak ada. Tidak ada kata tapi dalam kehidupan ini. Yang ada hanya ada mau atau tidak mau. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Terbaik kamu teman Pro 2 di situasi seperti sekarang ini, di saat berbagai macam bencana alam kita sering sekali dengar gitu ya terjadi. Kalau menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor, masyarakat itu perlu menyiapkan tas siaga bencana di tingkat keluarga. Jadi di rumah masing-masing kita harus sudah punya tas ini untuk membawa kebutuhan prioritas ketika kondisi darurat mengharuskan kita segera meninggalkan lokasi atau evakuasi gitu teman Pro 2 ya. Memang tentunya hal-hal

Tas yang bisa kamu masukkan ke dalam tas siaga mulai bisa dipersiapkan dari sekarang nih teman Pro 2. Tasnya yang anti air lebih bagus, kalau enggak apa aja deh ya. Yang pasti isinya itu kita enggak perlu bawa semuanya gitu ya, karena enggak mungkin yang namanya evakuasi lagi panik harus bawa semuanya. Ada dokumen penting yang udah dimasukin ke dalam plastik, barang-barang berharga, perlengkapan pertolongan pertama atau P3K, obat-obatan, apalagi kalau kamu punya penyakit khusus yang obatnya juga khusus gitu ya. Cadangan makanan, makanan yang tidak cepat basi gitu teman Pro 2, serta senter baterai juga kalau perlu ada gitu ya. Perlengkapan ini disiapkan agar satu keluarga itu setidaknya memiliki kebutuhan dasar yang bisa langsung digunakan gitu dalam situasi darurat. Dan penyiapan tas ini juga jadi bagian dari kesiapsiagaan

gitu. Jadi sambil menunggu pertolongan gitu ya, kita bisa survive sendiri gitu teman perdua. Dan ini tentunya bisa jadi sebuah mitigasi ya bagi kita pribadi atau minimal di keluarga kecil kita. Mulai disiapin nyicil-nyicil isinya gitu ya. Kalau gak kepake ya gak apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Tapi lebih baik kita bersiap-siap diri teman perdua. Kalau menurut kamu gimana?

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi. Tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

ada Govinda. Ini approach Gloria dengan keinginan agar karya musiknya tuh dinyanyiin sama Gloria. Rencana awal membuat satu lagu tapi berkembang jadi album setelah Ade menilai karakter vokalnya Gloria ini terlalu sayang kalau hanya digunakan dalam satu karya aja. Dan kalau menurut Ade Govinda nih teman Pro 2, album Blue ini bukan sekedar kumpulan lagu patah hati, tapi punya pendekatan cerita yang macam-macam ya. Ada 11 lagu patah hati yang pendekatannya tuh beda-beda. Aku jadi ngebayanginnya kayak yang satu di ghosting, yang satu kira-kira 11 tipe patah hati tuh seperti apa ya teman Pro 2 ya. Seru juga sih kalau diulikin. Tapi sebelum album dirilis, ada satu single Terbelah Jadi Dua dan Tanpa Batas Waktu yang lebih dulu dikenal pendengar. Terbelah Jadi Dua udah mencatat lebih dari 21 juta pemutaran di Spotify, bahkan menempati peringkat 23 top 50 Indonesia. Dan perilisan albumnya katanya sih ditandai juga dengan hadirnya video klip dari lagu Timpang sebagai title track-nya yang dibintangi sama Dinda Kirana dan Theo Supel. Dan ini bakalan seru banget kayaknya ya kalau misalnya kamu ulikin, khususnya buat kamu para pecinta ballad-ballad patah hatinya Indonesia.

seperti biasa harus aku tutup dulu suara cerianya sampai di sini. Thank you so much untuk kamu yang sudah terus dengerin program-program serunya Pro 2 FM Bogor ya. Apalagi kalau sekarang dengerinnya pakai aplikasi

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
1: Yo, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam hari ini.
1: Bener-bener ya, dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah bukan. Sakit.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Produa nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo, selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
3: dikasih julukan gitu.
1: Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
3: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
2: udah cerah ya.
3: Ada nata sedikit.
1: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise
1: ya.
2: Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
1: Bener.
2: Gokil.
1: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
3: Tahun lalu.
2: Iya benar.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Iya. Lu ngapain aja?
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
1: Ayo bener.
3: Santai aja.
2: Bener. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget jujur, tapi oh ya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
1: bener.
3: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakanlah.
3: Iya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
3: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan? Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
2: Kalau gak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
3: Kayaknya kan? Semua orang tua sekarang
2: gitu. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara
1: ada?
3: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik.

0: baik-baik aja gitu. Entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
0: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Gokil.
0: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Bener.
2: Sedap.
0: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih. Itu salah satu apa sih, positifnya
2: ya. Bener. Jadi beda mengurus anabul, beda. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
2: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
1: Cat person gue.
0: Aduh, jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Asik. Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake.
1: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya, tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga. Gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan?
3: Untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan bahkan sampai 5 jam.
2: Oh.
3: Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2 sampai 3 bulan sebelum lahiran.
2: Berarti kayak sekolah gitu ya.
3: Kayak sekolah bener.
2: Bener.
3: Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
2: lebih siap ya.
3: Iya, bener.
2: Oh, gila. Wow. Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini ya, kalau
3: lu siaran berapa lama dah?
2: 5 jam sih. 5 jam.
3: Kayak siaran. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem.
2: Oh.
3: Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, bener, mampus. Bener. Ngantuk gak antuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
2: Itu udah 4 SKS tuh.
3: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas gitu. Karena bikin jadi tenang banget. Gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh di... apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Oh, berarti ada pembelajaran terkait itu.
3: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
3: Sedetail itu. Wah, sedetail gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
2: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga kalau lo kayak.
3: Dikasih tahu.
2: Lo harus sok kuat gitu.
3: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
1: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
2: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
3: Salah.
2: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
3: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet. Itu gua, itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
2: Yang merah, yang hati.
3: Oh, yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
1: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
3: Benar.
1: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
3: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity.
1: Yeah.
3: Nah itu sama anak-anak situ.
1: Dan
3: alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
2: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
3: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide.
4: Coba satuin, combine dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi
1: Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, menurut
4: menurut lu rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
3: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
1: Oke, oke.
3: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
1: Benar, gitu. Lebih was-was
3: yang,
1: ya.
3: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan.
1: Iya, benar.
3: Gila, gue tua banget ya.
2: Bijak.
1: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
2: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
3: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
2: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini.
1: Parah.
2: Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
1: Keren,
2: gitu, wise ya. Banget. Wise banget.
3: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
1: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
2: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lu itu.
1: Bener.
2: Kita saksi proses lu berarti. Keren.
1: Alright.
2: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
3: Iya.
2: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
3: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
1: Oke,
2: okay. Iya. Kalau maju barengan gimana Kip?
3: Ya PR juga.
2: Iya kan. Scare juga kan.
3: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
1: Wow,
2: laki-laki nih.
3: Jadi digitu-gituin males banget.
2: Jangan diininin banget ya.
3: Sorry.
2: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo kayak. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
3: Itu siapa lagi?
1: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
2: Yo, amin. Dan ini dia maju satu-satu dari Sakit.
0: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Ah,
0: ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu ingat enggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayaknya. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lu Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya. Siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Gitu. Nabila Takiyah. Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu Dit?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma. Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Kita taruh langsung.
2: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya.
1: Tadi
2: pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, boleh, lagunya juga gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya hilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit. Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Udah panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin aja, kita pendekin.
0: Benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
0: Bener.
2: Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen

0: Tikus enak. Bener. Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa, bisa, bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener, bener.
0: Biar lu datang sini berdua, Kip.
1: Yo, iya. Benar
0: sih, benar sih.
1: Biar gak sendiri mulu gitu.
0: Iya, iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi hidup.
0: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama.
0: Kita tumbuh bersama.
1: Kita tumbuh bersama-sama. Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Kita pastiin kamu tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib. Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya kok. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akal bertahan sampai.
1: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Iya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Benar.
1: Itu terus.
0: Benar. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu
2: interpretasinya.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya?
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Canda. Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Punya album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Benar. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren.
1: Bro. Terakhir kesini buat catong kerong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya, Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang, lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya, teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena setahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
0: Betul. Ini udah dikasih tis dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Tetap Sakip. Sakipnya tuh di sini.
1: Sakipnya.
0: Baru
1: dikeluarin lagi tuh. Kenapa
0: dari tadi gini? Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kimi.
2: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: bisa lah, Bin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, tahun Pro 2 Perhelatan International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO ke-23 tahun 2026 resmi berakhir di Bojong Rangkas, Kota Depok, Jawa Barat. Kompetisi Matematika dan Sains tingkat internasional tersebut berlangsung pada 2 hingga 7 Oktober 2026 di PPSDM Kemendikdasmen. Penutupan IMSO 2026 dilakukan oleh staf khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan Didik Suhardi, PhD, di mana ajang ini mempertemukan ratusan pelajar dari berbagai negara untuk menguji kemampuan di bidang matematika dan juga sains. Indonesia menjadi salah satu negara yang mencatat capaian dalam IMSO 2026 dengan mengkoleksi 61 medali. Perolehan ini terdiri atas 6 medali emas, 27 medali perak, dan 28 perunggu. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2 Rizky Febian kembali menghadirkan cerita cinta yang ringan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari melalui single terbaru berjudul Adu Pandang. Dirilis pada 25 September 2026, lagu bergenre pop R&B ini mengangkat kisah tentang rasa suka yang berawal dari rasa saling mencuri pandang hingga berkembang menjadi perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Adu Pandang menggambarkan fase awal seseorang ketika mulai menyadari ketertarikannya kepada orang lain. Dan tatapan singkat yang awalnya hanya memunculkan rasa penasaran, perlahan berubah menjadi debaran, salah tingkah hingga keinginan untuk lebih dekat dengan sosok yang disukai. Nuansa playful dan romantis menjadi kekuatan lagu ini. Rizky membawa pendengar pada situasi ketika seseorang berusaha terlihat tenang di depan orang yang disukai, meski sebenarnya jantung berdegup lebih kencang. Dari sekedar curi-curi pandang, perasaan tersebut kemudian berkembang menjadi keberanian untuk mengakui bahwa rasa sayang mulai tumbuh. Secara musikal dan cerita, bagian verse Adu Pandang memperlihatkan sisi seseorang yang masih berusaha menyembunyikan kegugupannya. Namun perasaan itu akhirnya tidak lagi dapat ditahan, di mana metafora terjun bebas ke hatimu menggambarkan keberanian untuk memberikan seluruh perasaan kepada orang yang dicintai. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI di Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam. Good evening, teman Pro 2. Deli Tamunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Rabu malam ini. Di tengah kondisi cuaca yang lumayan dingin ya, karena tadi hujannya lumayan lama tuh. Walaupun mungkin tidak terlalu deras, tapi cukuplah untuk bikin hari kita adem ya. Setelah tadi siang tuh panasnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan nih dengan cuaca seperti ini kamu bisa lebih cozy lagi, teman Pro 2, untuk menikmati malam kamu. Dan semoga kehadiran saya bisa bikin kamu juga happy, teman Pro 2, karena saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Di jam 9 nanti saya bakal on air bersama Satria Panji di Jaga Malam Spesial on Wednesday. Nah, sekarang nih kita punya yang namanya obrolan komunitas. Tapi saya nggak menghadirkan komunitas dulu, teman Pro 2, ya, karena satu dan lain hal. Sebagai gantinya, saya punya beberapa informasi yang mau saya share ke kamu seputar dunia komunitas. Gitu. Ada lagu-lagu enak juga yang udah saya siapin, teman Pro 2. Untuk kamu yang masih beraktivitas, biar tambah semangat ya. Sebentar lagi saya mau kasih lagunya Marion Jola dengan Aduh.

Kalau kamu penasaran lagunya kayak gimana, versi fullnya bakal kamu dengerin nomor 2 setelah saya kasih dulu nih lagu dari One Republic dengan I'm Worried. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini terus temenin saya on air sampai jelang tengah malam nanti.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lo

Teman berdua, kalau kamu nih makan sesuatu gitu ya, harus ada sambalnya gak sih? Makan berat lah, makan berat itu harus ada sambalnya gak? Kalau saya termasuk yang harus ada. Kalau gak ada sambal, saya cari cabai rawit, teman berdua. Saya keletukin aja gitu. Nah, terkait dengan hal itu, saya jadi penasaran, kira-kira ada gak sih ya komunitas pecinta makanan pedas? Ternyata ada loh, teman berdua. Ada. Jadi memang yang namanya makanan pedas ini ya punya tempat yang cukup kuat dalam budaya kuliner Indonesia. Hampir setiap daerah punya makanan atau sambal dengan karakter pedasnya sendiri. Dari mulai sambal terasi, sambal mata, sambal ijo, seblak, ayam geprek, sampai berbagai olahan berbumbu cabe ya. Rasa pedas sudah menjadi bagian dari pengalaman makan masyarakat Indonesia. Bahkan nih Antara mencatat ya, keberagaman kuliner pedas menjadi salah satu alasan kenapa makanan dengan sensasi cabai terus digemari. Nah, untuk anak muda tahun bro 2, makanan pedas ini juga bisa menjadi pengalaman sosial. Kenapa? Karena katanya makan bersama teman nih, mencoba menu baru, kemudian saling bertukar pengalaman soal seberapa kuat level pedasnya, itu bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Nah, berawal dari hal kayak ginilah komunitas pecinta makanan pedas itu bisa muncul ya. Orang-orang yang awalnya cuma sama-sama suka sambel, akhirnya punya tempat nih untuk bertukar rekomendasi makanan, menemukan kuliner baru, dan juga berbagi pengalaman. Begitu, teman-teman berdua. Nanti kita bakal bahas lagi ya tentang komunitas pecinta makanan pedas.

Teman berdua, kalau misalnya mendengar istilah pecinta makanan pedas, kita mungkin langsung bayangin ya, orang yang mampu menghabiskan makanan dengan cabai dalam jumlah yang sangat banyak. Padahal nih, komunitas kuliner seharusnya nggak harus menjadikan kemampuan menahan pedas sebagai ukuran. Nah, komunitas bisa lebih menarik ketika anggotanya itu saling bertukar pengetahuan nih. Kayak misalnya membahas jenis cabai, karakter rasa, sambal khas daerah, sejarah makanan, sampai mencari tempat makan yang punya menu pedas unik. Nah, Indonesia Gastronomy Community misalnya, ini kan merupakan komunitas yang peduli terhadap perkembangan dan kelestarian makanan Nusantara. Di Bogor, komunitas ini turut mengapresiasi nih para pelaku usaha yang konsisten mempromosikan makanan Nusantara. Jadi kalau misalnya ada komunitas pencinta makanan pedas, menarik ya apabila kecintaan terhadap pedas juga diarahkan untuk mengenal keragaman kuliner Indonesia. Bukan cuma sekedar nyari makanan dengan level cabai yang tinggi, teman berdua. Begitu ya. Saya pengen tanya kamu teman berdua. Kalau misalnya kamu bergabung dalam komunitas pecinta makanan pedas, apa sih yang paling kamu cari dari komunitas ini? Kira-kira, yuk. Bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5322.

0: hari ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Kita bacain WhatsApp dari kamu nih, Tom Pro 2 nih. Udah ada yang kirimin jawabannya terkait dengan pertanyaan saya. Kalau misalnya kamu bergabung dalam komunitas pecinta makanan pedas, apa sih yang paling kamu cari? Nah, ini ada Wendy di Bogor Tengah yang jawab, kalau saya lebih suka berburu sambal dari berbagai daerah. Level pedas memang seru, tapi menurut saya rasa sambalnya lebih penting. Ada yang pedasnya kuat, tapi tetap punya rasa gurih atau aroma khas. Ush, kalau saya memang harus gurih pedas. Terima kasih Wendy ya. Ada juga Nia di Cibinong yang bilang, aku suka makanan pedas karena kalau makan bareng teman jadi lebih seru, tapi aku nggak terlalu tertarik ikut tantangan pedas. Kalau udah bikin perut gak nyaman, menurutku nggak perlu dipaksain, katanya. Ada juga Fajar di Dramaga yang bilang, awalnya

Peluk aku sekarang dari Bernadia and Perunggu nomor 2 ngantri kita menuju jam 9 ya. Sebentar lagi kita bakal beralih ke rangkaian ke jaga malam spesial on Wednesday nomor 2. Jadi jangan mana-mana, kira-kira ada keseruan apa yang bakal kita bawa dari saya dan juga Satria Panji. Wah, untuk yang penasaran pokoknya stay tune terus di sini ya. Jangan kemana-mana nomor 2. Oke? Okay?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, kembali lagi dalam acara Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Deli Tamdan dan Satria Panji. Kita akan mengudara sampai jam 11 nanti, nemenin kamu bersantai-santai menikmati alunan musik.
3: Masih aja so asik.
2: Karena alunan musik jadinya so asik.
3: Masih aja so asik. Hari gini masih aja so asik. Ngapain sih? Kamu ngapain coba? Coba kalau misalnya kamu siaran sendiri tanpa saya gimana? Perkenalan dirinya gimana?
2: Gimana?
3: Kalau kamu siaran sendiri tanpa saya gimana?
2: Ya, ya begitu.
3: Ya gimana, ulangi.
2: 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kembali lagi di acara Jangan Malam Jangan Galau malam-malam bersama saya Satria Panji.
3: Terus satu pakai ngomong apa gitu?
2: Kita akan mengudara sampai jam 11 nanti menikmati musik asik. Sampai kalian semuanya terhibur.
3: Capek-capek lu ngomong dengan nada begitu mulu lu. Lama-lama turun kan nada lu kan.
2: Bukan, ini kan cuma pembukaan doang.
3: Lama-lama nada lu turun. Gak bisa lu musik konsisten.
2: Kalau ngomong normal mah gak kayak begitu
3: kan. Pokoknya lu musik konsisten.
2: Pembukaan sampai itu sebutnya grande.
3: Kita ini ya, komitmen sampai jam 11 kamu ngomong seperti
2: ya, masa ya sih, masa ya
3: nah.
2: Sih enggak gitu.
3: Oke.
2: Enggak gitu.
3: Oke dong. Kamu kan orang suka caper tuh. Kamu kan orang suka caper tuh. Enggak. Bisa kali masa iya enggak mau cari perhatian. Bisa kali, dicoba dulu aja. Yuk. Aduh. Oke, teman berdua balik lagi dengan kita berdua. Di mana hari ini tuh saya pengen ngajak kamu bernostalgia. Satria saya ajakin jangan ya?
2: Ajakin dong, karena kita akan menikmati nostalgia di derai hujan yang turun malam ini.
3: Jadi katanya nih, ada satu buah tren di internet yang bilang 2026 is the new 2016.
2: 20? Oh, oke. Okay.
3: Apa? Lo oke-oke lu.
2: 2026 ini adalah 2016 yang baru.
3: Iya.
2: Maksudnya gimana? Emang 2016 ada apa ya?
3: Jadi ya, di 2016 itu ya ada beberapa kemajuan yang masif. Perihal sosial media.
2: Oh.
3: Perihal apa, dunia internet lah ya.
2: Iya.
3: Nah, karena itu juga saya jadi penasaran, emang kenapa dengan 2016?
2: Oke. Okay. Pet itu hilang tahun berapa sih?
3: 2018.
2: Pet, berarti ya. Kita masih ngepet tuh.
3: Masih lah, masih lu. Bukan kamu sampai sekarang masih ngepet.
2: Pakai lilin.
3: Jadi ya, begitu sih tadi tahu kenapa sih dengan 2016. Jadi kalau kita inget-inget nih, banyak hal yang sekarang dianggap sebagai bagian dari nostalgia anak muda di tahun 2016 ini. Dari mulai foto dengan filter Instagram yang lama.
2: Oh.
3: Logo Instagram yang lama.
2: Emang iya?
3: Ya, Snapchat.
2: Ah,
3: Pokemon Go.
2: Ada, iya Pokemon Go lagi.
3: Iya.
2: Ini lagi ini banget.
3: Ya, meme.
2: Oke.
3: Terus mannequin challenge.
2: Emang ada lagi sekarang ya?
3: Bukan waktu itu.
2: Waktu itu.
3: Ih, gak nyimak.
2: Ya terus?
3: Gak nyimak.
2: Terus ada apa sih yang kita joget-joget pas di nikahan orang itu apa ya?
3: Itu mob dance.
2: Iya ya, yang gitu ya. Kalau mannequin challenge yang mana emang?
3: Mannequin challenge itu yang diem terus ada musik jalan, ada temen yang kita ngamerain kita.
2: Oh, iya benar.
3: Itu kantor, ya komunitas, keluarga, ya. Lebaran tuh bikin gitu-gituan tuh ya. Nah yang menarik nih Mang, sebagian Gen Z sebenarnya masih sangat muda di tahun 2016 itu. Jadi yang dirindukan itu belum tentu kehidupan mereka secara utuh pada tahun itu, melainkan suasana budaya digital yang mereka lihat dari mulai foto, video, musik, dan juga cerita yang beredar di internet, termasuk kita.
4: Iya.
3: Ada sebuah penelitian yang bilang tentang nostalgia di media sosial, nunjukin kalau misalnya media sosial itu memang dapat menjadi sarana untuk memunculkan kembali kenangan dan menghubungkan seseorang dengan masa lalu. 2016 itu kita lagi gencar-gencarnya nyangklong.
4: Iya, kita mungkin pada saat itu kalau ngomongin yang tadi dibahas itu kita sebagai pelakunya, namun si Gen Z ada di ambience itu ya.
3: Betul.
4: Jadi mereka terbawa, ya kan, makanya dibilang momen nostalgia.
3: Ya, kita masih sering ini, masih sering ikut, bukan sering ikut ya, kita masih satu tim
4: ya
3: dengan Fade to Black, 2016 tuh.
4: 16 tuh.
3: 16 itu.
4: Ya kan, syuting-syutingan.
3: Syuting-syuting, manggung kita kemana, ya, kemana-mana sana kemari. Ya.
4: Oh, ke Jakarta, bla bla bla.
3: Jadi hal seperti itu tuh yang kadang-kadang tuh gak kerasa ya udah 10 tahun.
4: Masih pulang malam.
3: Masih pulang malam.
4: Masih pulang malam. Eh, iya ya, udah menikah belum sih kita ya?
3: Udah anjir.
4: Udah nikah. Udah gak pulang malam dong. Masih tapi ya?
3: Kalau kamu kan udah pulang malam mulu dulu.
4: Gak gitu.
3: Emang sengaja.
4: Gak gitu dong.
3: Sengaja pulang malam.
4: Apa 2016 udah bubar kali ya?
3: Gak.
4: Belum ya?
3: Belum.
4: Belum.
3: Belum.
4: Bubar 18 kalau gak salah.
3: Iya.
4: Iya.
3: Ya gitu lah.
4: Gitu. Teman perdua.
3: Tapi jangan-jangan yang dirindukan itu bukan 2016 ya. Tapi media sosial yang menurut saya tuh lebih sederhana. Beda dengan zaman sekarang. Kamu lihat, semua sosial media.
4: Iya.
3: Pasti ada hal toksik di dalamnya sekarang. Contoh nih.
4: Okay.
3: Kemarin kita semua satu Indonesia itu merayakan kemenangan timnas kita menjuarai FIFA Asian Cup.
4: Ya.
3: Ada aja Bang yang nyinyir.
4: Yang jadi penyakitnya.
3: Ada jadi penyakitnya.
4: Ya.
3: Yang enggak lucu itu yang nyambung-nyambungin ke pemerintahan apa sih?
4: Ya.
3: Capek jadinya.
4: Ya.
3: Belum lagi sekarang itu kan gosip itu bukan dari sebuah infotainment tapi dari netizen langsung.
4: Ya.
3: Karena belum ada aturan baku dan aturan tertulisnya, mereka tuh berani mengupas terlalu dalam terkait dengan gosip-gosip beredar.
4: Jadi kayak jurnalis ya, netizennya ya.
3: Yeah.
4: Saya tuh, jadi kan lagi tergabung di satu komunitas nih, Mang. Tiba-tiba ada kayak begitu, ayo dong biar kita hidup, cara menikmati hidup katanya. Harus enjoy. Terus kan mungkin karena sekarang lagi banyak treatment kopi-kopi kan, lagi gila-gilaan kan, makin naik kan. Menikmati kopi di pagi, siang, sore, malam. Yang terakhirnya ada bahasa yang gak enak membawa tentang masalah politik. Jadi saya bilang gak usah kayak begitu, lu jangan jadi akhirnya menyerukan ujaran kebencian. Saya bilang gak ada urusan kita di sini gitu. Ada yang gak asik aja ya. Itu
3: tapi,
4: ya.
3: Tapi kerasa makin parah sih makin kesini.
4: Ya.
3: Karena gini Mang, efek jeranya itu gak pernah dikasih Mang. Semua orang yang salah ngomong di media sosial.
4: Tinggal minta maaf. Mang.
3: Tinggal minta maaf.
4: Beres.
3: Iya.
4: Gitu. Jadi hanya sekedar apa namanya? Dikasih social punishment doang ya, dipermalukan lah, permalukan tipis, tapi kan yang kayak begitu udah aja, besok orang lupa udah gitu loh, udah aja gitu kan.
3: Iya. Nah ada gitu, kalau zaman dulu tuh belum seperti itu Tompro 2 ya.
4: Karena dulu tuh ada pasal itu Mang, apa? Perbuatan tidak menyenangkan.
3: Sama, pengen juga masih, emang dihapus
4: masih ada itu. Ya? Masih ada ya sekarang juga ya? Cuman kayak nggak dipakai aja gitu maksudnya.
3: Iya, ya gitulah intinya.
4: Ya.
3: Banyak hal-hal yang sebenarnya tuh zaman dulu tuh terasa lebih menyenangkan karena mungkin tidak banyak hal-hal toksik, semuanya masih bisa difilter.
4: Terus gini, kita bisa saling ngehargain juga gitu nggak sih satu sama lainnya? Kalau sekarang tuh kayaknya ya gua lulu aja ya. Gua bersosial media, yang namanya sosial media kan ada orang lain juga kan. Cuman ya udah, ya begini style gua ya, ini adalah cara gua gitu loh. Mau orang suka ngelihatnya atau tidak suka ngelihatnya. Ya jadi dia terserah ya, kalau enggak suka unfollow aja gitu. Kalau dulu tuh kayak misalkan ada bahasa kayak begini, jangan diupload lah foto yang itu gitu. Ada begitunya gitu loh. Masih ada barrier-barriernya. Kalau sekarang kayaknya
3: tapi kan serba salah, kalaupun terlalu begitu nanti jadi salah juga. Ngapain lu campur urusan media sosial gua?
4: Jadi begitu juga ya.
3: Memang harus balik dari diri kitanya, Mang.
4: Dari kitanya aja sendiri udah punya benteng sendiri jadinya.
5: Tapi zaman-zaman pet atau Facebook lah ya, zaman-zaman Facebook atau Twitter, kita kan bisa check in tuh dulu, check in di sebuah tempat.
4: Oke. Iya, iya. Nitikin ya, ngepin gitu ya,
5: kayak ngepin gitu. Ya. Dulu tuh ada tuh yang suka motoin. Motoin. Dulu belum ada matcha kan?
4: Oke.
5: Dulu adanya green tea.
4: Oh iya.
5: Belum ada matcha kan zaman itu kan? Matcha kan baru-baru ini.
4: Baru belakangan lah ya, ceritanya.
5: Motoin green tea, cekrek. Terus dia ngepin misalnya, dulu kan coffee shop belum banyak kayak sekarang. Starbucks lah kita bilang, ya. Starbucks. Ngopi cantik dulu nih. Pernah ya ngeliat temen-temen kayak gitu?
4: Ada ya?
5: Sering dulu mah.
4: Iya ya.
5: Iya ya. Lu tuh gimana sih? Ya bilang aja ngeteh aja sih.
4: Iya. Ya karena dulu tuh banyak pada pengen nongkrong ke coffee shop di mana coffee shopnya jarang dan penikmat kopinya itu tidak sebanyak sekarang ya, yeah, karena kan oh tapi saya sudah mulai jadi praktisi pada saat itu ya,
5: yeah, sudah mulai udah mulai ya, tapi belajar, belum banyak
4: ya. Belum banyak ya kan. Nah ya di momen-momen itu tuh banyak yang akhirnya nongkrong di coffee shop. Dia bilang suka nongkrong di coffee shop, jadi anak kopi banget lah gitu ya ceritanya. Pasti tanya apa yang dinikmati ya, mereka nikmatinya kayak coklat panas yang kayak begitu-begituan atau enggak milk tea, karena di itu tuh kalau nggak salah tuh di tahun-tahun awal orang-orang mulai ramenya si Arabica mang, jadi ngerasa aneh dengan kopi yang rasanya asem.
5: Oh ya,
4: ya benar, karena kita terbiasa dengan robusta ya kan, terbiasa dengan apa sih paling kalau dulu tuh yang paling populer itu bukan kopi gula aren, Vietnam drip mang.
5: Iya benar
4: ya kan, kopi disaring pakai saringan Vietnam drip itu ya kan, di bawahnya ada susu kental manisnya, ada kayak begituannya. Jadi ya itu yang lagi populer, yang populer bangetnya, sama paling ituan kopitiaman tuh mang.
5: Betul.
4: belum ada serame sekarang.
5: Betul.
4: Iya.
5: Seru ya.
4: Asik ya, asik banget ya. Nikmat itu. Terus kita masih itu mang, masih tapi enggak sih, nyampe sekarang McD masih ramai juga emang ya.
5: Masih.
4: Dulu tuh kita tuh
5: dulu tuh ini, dulu tuh sampai parah sih.
4: Sampai
5: duduknya udah susah.
4: Ke parkiran sampai duduk
5: yang susah. Iya.
4: Ya jadi kalau udah kehabisan tempat nih, udah kemalaman, ya udah ke McD aja situ.
5: Tapi kan itu masa-masa zaman itu tuh banyak hal-hal yang belum banyak influencer. Media informasi masih terbatas ya, segitu-gitu aja.
4: Okay.
5: Kau perhatiin deh status-status zaman itu, Nora-Nora atau orang-orang teman-teman kita, termasuk kita mungkin.
4: Saya aja bertengkar sama pacar saya, update status coy.
5: Ada satu teman saya, mang, ada satu teman saya mang. Dia tuh kayaknya entah baru putus atau mungkin dia tuh sudah terlalu lama jomblo.
4: Ya.
5: Duitnya banyak sebenarnya nih anak.
4: Oke. Okay.
5: Cuman mungkin dia kayak mentok di satu orang. Sebetulnya pacar dia zaman dulu tuh saya kenal.
4: Oke.
5: Okay. Kayaknya mentok di dia nih, terus dianya belum bisa move on. Unggal pokoknya galau emang. Nah, yang lucunya sehari itu dia bisa bikin sekitar 6-7 status. Gini misalnya.
4: Sakit ya.
5: Dulu, ya. Okay, yang gilanya ya, selalu ada satu kata yang dia sisipkan di setiap statusnya dia. Misalnya gini, at campus alone.
4: Ada gitu ya. Sendiri ya.
5: Tadi sore nih.
4: Ya.
5: Yeah. At bengkel mobil nih
4: tuh soalnya. Iya iya.
5: At bengkel. Alone
4: lagi, ya kan? Udah nggak duaan soalnya.
5: Dia tuh ya pengen caper kali.
4: Ya. Terus ada status yang complicatednya juga kan jadinya kan? Ya kalau di sini tuh kita udah jarang menunjukkan kegalauan ya. Enggak deh, tapi makin rame aja.
5: Banyak.
4: Malahan ada status WhatsApp sekarang.
5: Iya, cuman beda caranya.
4: Iya. Kalau dulu mah kita pakai gitu ya. Kalau sekarang quotes yang udah diketik ada gambar backgroundnya tuh.
5: Iya, kan? Tapi itu juga udah so yesterday sebenarnya. 2018 lah itu ngaturnya. Yeah. Tapi mungkin masih ada yang begitu sekarang.
4: Ya, kalau saya tuh dulu tuh suka kalau pas lagi baru putus sama pacar itu I'm listening.
5: Oh,
4: ya kan?
5: I'm listening. Kalau pakai BB dulu bisa bikin no playing tuh ya, di no status playing. BB-nya, ya kan? BBM.
4: Jadi yang waktu itu saya pasangin terus itu lagunya Niji.
5: Yang mana?
4: Yakinkan aku Tuhan. Dia bukan milikku.
5: Nora sih.
4: Pada zamannya keren.
5: Nora itu. Kalau saya pernah, karena status BBM saya itu dibikin seperti itu, bisa kelihatan no playingnya apa.
4: Iya.
5: Suatu hari itu saya dengerin lagu-lagu lewat handphone, saya ketiduran.
4: Terus?
5: terus pokoknya kan dulu tuh saya suka random nih masukin lagu apa aja yang ada di, pokoknya yang lagi ngetren saya masukin gitu. Terus tiba-tiba ada teman saya gue BBM gini tuh gak. Seharusnya memilih Mang Ending. Saya tuh bingung, ini apa sih memilih Mang Ending? Terus ternyata itu tuh lagi putar lagunya. Dulu tuh ada penyanyi namanya Terry.
4: Oke.
5: Okay. Ada judulnya Seharusnya Kau Pilih Aku.
4: Sampai dia dibalas.
5: Padahal itu saya ketiduran. Saya ketiduran. Lagi no playing lagu itu kayaknya tuh.
4: Allah.
5: Ya itulah pokoknya teman berdua ya.
4: Iya.
5: Nanti bakal kita bahas lagi deh ya.
4: Tapi banyak ya, banyak keseruan ya. Banyak. Saya akan cari bahan juga nih. Hmm. Apa-apa aja sih yang kita lakuin di zaman itu gitu ya.
5: Ya nanti coba ya. Cek. Nah, untuk kamu yang dulu suka bikin status ngopi-ngopi cantik dulu di coffee shop tapi minum teh ya kan. Nih saya kasih lagunya Tulus dengan Teh Hijau.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Man Child from Sabrina Carpenter. Jadi kata Sabrina itu laki-laki itu tetap jadi anak kecil.
1: Apa? Boys will be boys teh emang ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak begitu ya. Biar gimana pun juga kata namanya dia, laki-laki mesti punya mainan, Mang.
0: Kata dia ini apa? Stupid. Maybe yes gitu. Useless, gak berguna kan?
1: Iya, iya, iya, iya. Di umur kamu segini masih apa ada tuh? Yang kayak begitu-begitu, maksudnya kayak misalkan barang-barang gak penting yang kamu beli atau kamu pengen banget gitu, tapi sebenarnya ya kayak mainan deh gitu.
0: Game kalau saya.
1: Game ya. Iya,
0: mungkin kan game konsol itu kan harganya suka mahal.
1: Mahal. Ya untuk beberapa orang kan ngapain sih?
0: Yeah.
1: Ya kayak kamu misalkan ngomongin masalah game konsol sama saya akan bilang ngapain sih? Gitu kan. Tapi kalau saya beli mainan robot-robotan, kamu kan bilang ngapain sih?
0: Oh enggak, kalau saya justru ngelihat orang yang kayak gitu. Saya memahami, walaupun saya tidak di dunia itu, yeah, tapi yeah, saya paham gitu. Karena kan saya juga pengen kayak gitu, tapi akhirnya saya berdamai dengan diri saya sendiri. Oh, gue nggak ke situ deh arahnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Makanya kalau ngelihat orang-orang koleksi itu, saya akan selalu salut. Okay. Kayak lihat koleksi kamu waktu itu di biasa. Yeah. Ush, gila
1: ya. Sendal banget ya ngelihatnya gitu ya.
0: Iya, maksudnya itu hal yang nggak bisa saya lakuin dulu. Tapi saya sudah berdamai. Jadi ketika misalnya pun, setidaknya saya bisa kali beli, saya tidak ke situ lagi.
1: Oke. Okay. Terus kamu tau gak sih ada hal yang sampai sekarang ini masih suka mengganggu tenangnya saya?
0: Apa?
1: Earphone, Mang.
0: Earphone.
1: Gak tau, saya tuh gemes banget ngeliat earphone-earphone lucu.
0: Kalau saya sudah pernah selesai, pada udah saat selesai. Saya pernah beli earphone.
1: Kamu juga banyak kan?
0: Earphone Marshall.
1: Okay.
0: Itu saya selesai di situ. Earphone seharga Air Jordan.
1: Iya, cuman kan bicaranya kan kalau misalkan, ya tapi memang dulu kan, ya akhirnya kan nemuin yang fungsinya sudah cukup.
0: Iya.
1: Ya kan si earphone itu kan, fungsinya udah aman. Kalau saya kan masalahnya bukan ke arah fungsi, ke warna.
0: Oh, lu mah centil ya?
1: Jadi centil, cuman saya nggak suka si apa namanya?
0: Emang centil sih.
1: Iya. Itu kalau saya cuma suka si apa earbuds ya,
0: yeah,
1: yang pakai wireless saya nggak suka gitu. Saya tuh senang dengar kabel karena kabelnya tuh apa bisa warna-warni, misalkan ada yang warna merah lah, ada yang warna
0: earbuds itu tuh
1: apa sih?
0: Earbuds itu tuh fungsi dia di dalam kuping kita, tapi kalau misalnya sistemnya itu TWS berarti.
1: Oh, TWS yang si wireless itu ya?
0: Yeah.
1: Ya maksud saya ke situ. Nah, sekarang itu saya nemuin si earphone ini yang kabelnya bisa digonta-ganti.
0: Iya.
1: Ya Allah, ada yang dikepang, ada.
0: Wah, iya.
1: Itu cuman enggak tahu nih, kadang suka saya langsung skip gitu karena benar-benar ngeganggu ketenangan saya aja. Misalkan kayak kemarin nih kita kan lagi cari kemeja gitu kan, cari kemeja, lewat nih dia. Karena kan tahu kan pencarian saya kan apa kan. Set, itu saya bisa berhenti, kemejanya stop. Langsung ngejalanin dia. Jadi ngelihat lagi ternyata ada yang kabelnya begini. Ada yang bening kabelnya. Itu penyakit sih.
0: Iya. Karena ada orang-orang kayak kamu gitu, sehingga beberapa brand-brand yang tadinya enggak pernah ngeluarin
1: earphone, barang-barang itu
0: ngeluarin, termasuk mobil Jeep. Pernah lihat tuh mobil Jeep? Belum lihat ya?
1: Keren banget sih.
0: Saya aja pengen punya.
1: Karena kita pengguna, ya kan, kita kan pengguna earphone kan.
0: Bukan. Saya aja yang tidak terobsesi sama earphone kayak kamu. Saya aja pengen punya.
1: Oke.
0: Mungkin kamu akan lebih pengen punya.
1: Lebih baik saya tidak lihat ya.
0: Iya.
1: Iya. Iya, jadi ya gitu. Karena
0: ya Coca-Cola udah tahu belum Coca-Cola. Ya pun Coca-Cola.
1: Kacau banget ya. Dulu tuh saya tuh beli earphone Philips itu, saya kan bukan orang olahraga ya, sampai saya beli yang untuk running.
0: Dulu biasanya lu beli di Stara tuh.
1: Iya.
0: Atau kan di Gramet.
1: Nah, terus pas saya lagi ngekos di Bandung, ya kan, pas lagi masa kuliah, kan suka main biliar.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang open booth di situ Philips. Jualan si alat cukur, gitu kan, banyak-banyak gitu kan. Sampai dia tuh ada jual earphone gitu, saya beli. Ngapain sih orang mau main biliar terus jajan earphone.
0: Tapi kalau misalnya Philips ya, dari zaman dulu, pertama secara kualitas bagus dan dia awet.
1: Ya masih kepake sampai sekarang, makanya saya simpen.
0: Jadi kalau misalnya kamu nih nomor 2 ya, kalau mau beli yang pasti-pasti aja, ya merek itu.
1: Ya boleh.
0: Serius, itu boleh secara quality speknya bagus banget dan dia awet.
1: Ya cuman harganya kayak yang nyebelin banget sih gitu.
0: Tapi dia masih di middle kok, Mang.
1: Betul.
0: Dibandingkan
1: betul
0: yang lain-lain.
1: Betul.
0: Coba dengan merek si iPhone, Apple.
1: Ya.
0: Jauh banget harganya. Betul. Mendingan beli Philips.
1: Tapi kan dengan sekarang banyak brand-brand dari China yang pada masuk, akhirnya kan jadi membuat satu perbandingan yang waduh yang Philipsnya tuh masih mahal. Yeah. Ya, cuman yang saya punya itu rada lumayan juga tuh
0: harganya. Yeah.
1: Menyebalkan juga. Yeah. Aneh-aneh lah kelakuannya lah.
0: Yang gitu ya sama produk.
1: Padahal jarang juga ngedengerin lagu di handphone gitu.
0: Terus kamu tadi mau ngomong apa tentang 2016?
1: NSP bang, masih
0: ada. NSP banyak banget artis-artis yang kaya dari NSP sama Pro 2 ya.
1: Itu keren banget. Gila saya sih. Tuh punya itu The Bojack.
0: The Bojack.
1: Ayah naon cu. Wah kia gak senang telepon.
0: Itu saya siapkan telepon kamu kayak gitu tuh.
1: Ya. Mual diangkat lamun ewa
0: piduiten. Itu kamu banget sih. Kamu ngerasa lucu ya kalau misalnya ada yang telepon itu ya.
1: Iya, daripada kan ada lagi yang lain yang si Master Corbuzier ngomong doang. Halo, dengan saya Master Corbuzier. Deddy Corbuzier, kamu sedang bicara sama saya begini. Yang dia ngomong kayak begitu, itu kan
0: ada keren. Enggak kan banyak, ada jutaan pilihan sebenarnya. Enggak cuma dua itu kan. Kecuali pilihannya hanya itu dan si lagu Bojack ya. Itu.
1: Ya nggak tahu sih. Saya merasa memberikan hiburan kepada orang-orang yang telepon saya karena dia udah spending duit ya. Okay. Kan belum ada WhatsApp mang, telepon dulu mang. Udah belum sih?
0: Udah, tapi udah, kita ya? Masih suka telepon biasa.
1: Masih pakai telepon biasa, itu kan. Apalagi kalau di generasi sebelumnya masih ada mistik mang.
0: Mistik itu apa?
1: Miss call 3 detik itu loh mang.
0: Itu mah.
1: Itu mah lama banget.
0: 2002.
1: Itu mah muda banget ya
0: 2002,
1: untuk jauhannya.
0: Iya.
1: Wah. Teman-teman Gen Z nggak tahu tuh ada kegiatan begitu tuh.
0: Gak usah hal kayak gitu mang.
1: Apa tuh?
0: Ini anak-anak yang suka magang di sini aja. Kalau saya tanya tentang sesuatu yang menurut saya tuh mungkin mereka paham gitu ya. Mereka banyak yang nggak paham kayak wartel, warnet.
1: Oh iya. Yoi. Dia berarti nggak tahu screensaver yang gambar lumba-lumba.
0: Sama lagunya seluruh Indonesia tuh sama. Avenged Sevenfold anjir. Dirgat, gila, semua lagu itu aneh banget gue. Aneh kan? Mereka berasosiasi gue rasa.
1: Apa cuman satu sih sistemnya?
0: Enggak
1: ya? Banyak enggak. Kayaknya yang luar ya.
0: Cuman itu kayaknya yang paling gampang.
1: Oh oke. Okay.
0: Yang paling mudah, paling gampang. Terus diterapin sama ya, penjaga warnet juga enak.
1: Atau enggak mungkin gratis atau murah kali ya?
0: Bisa jadi
1: itu ya.
0: Cuman yang dulu sebel itu, warnet itu dulu kan enggak. Kalau sekarang tuh sudah tersegmentasi, mang. Warnet khusus game.
1: Biasanya sekarang tuh jadi game center.
0: Game center. Yeah. Enggak sekarang, 2000 zaman kita kuliah tuh udah ada.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
0: iya. Yeah. Cuman kan dulu itu kan semua digabung. Lu mau ngerjain tugas?
1: Oh, iya.
0: Yeah. Lu mau download lagu?
1: Iya.
0: Yeah. Lu mau perang-perangan CS tuh?
1: Ada situ ya.
0: Di satu warnet yang sama.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Kalau misalnya zaman akhirnya setelah sini 2007-2008 udah mulai tersegmentasi.
1: Okay.
0: Untuk yang game biasanya suka ada tuh Ragnarok depannya.
1: Depannya, iya kalau
0: ini warnet game nih, lu gak mungkin begitu kasih tuh.
1: Saudara istri saya buka kayak begitu namanya game house.
0: Ya, misalnya tuh, ya. Kayak gitu. Yang untuk tugas ya, kondisinya begitu aja. Cuman ada lesehan biasanya,
1: ya,
0: meja
1: ya,
0: kecil ya kan.
1: Ya, sampai kesemutan gitu.
0: Ya, ya kan. Nah, dulu kan karena digabung belum ada segmentasi seperti itu.
1: Yui.
0: Saya kan doyannya ngulik lagu. Mau beli CD terlalu mahal.
1: Oke.
0: Okay. Belum bisa beli online kan, belum bisa beli soft copy gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya saya download di Lemon. Melon.
1: Iya, itu kayak begituan ya.
0: Melon for shared ya kan.
1: Iya, kayak begituan kita masih download tuh.
0: Terus saya masuk tuh emang udah berisik tuh mereka tuh. Lagi pada main game nih. Saya mainnya. Ternyata kalau kita download lagu mang, udah mah sebenarnya kan jumlah size-nya tuh nggak besar.
1: Narik.
0: Cuman karena dia zaman itu speednya masih kecil, itu ngeganggu mang.
1: Lag ya.
0: Oi, siapa lagi download? Saya diem sih. Tolong dong, jangan download lagu dulu nih. Kita lagi war. Ih. Nah, ya? Semenjak itu saya pikir harusnya memang dibikin segmentasi sehingga gua
1: biar
0: tahu. Iya dong, ini kan warnet umum. Kalau misalnya lu taruh poster Ragnarok di depan, gua akan masuk.
1: Iya.
0: Dulu kan game Ragnarok yang paling besar kan, sampai orang tidur di warnet.
1: Iya, terus kan mereka juga nyiapin makanan, manis mie instan.
0: Semuanya.
1: Itu tuh, saya tuh bisa datang ya. Di sebelah saya tuh bisa, misalkan udah ada 3 mangkok yang numpuk.
0: Iya.
1: Dari jam berapa gitu nggak tahu.
0: Masih mending 3 mangkok yang numpuk. Udah ada 3 hari.
1: Udah, iya nggak pulang gitu.
0: Nggak pulang.
1: keren ya, sadis ya. Kalau akhirnya kan dulu kan sempat tetangga saya depan rumah saya tuh buka. Ya awalnya tuh karena di apa di area rumah saya banyak kos-kosan kan.
0: Iya.
1: Jadi butuh nih buat anak-anak yang pada apa namanya akses internet, ngerjain tugas, ngeprint gitu kan. Tapi akhirnya bergeser tuh jadi jadi game house itu.
0: Lebih ya laku. Kan?
1: Lebih laku. Jadi si bocah-bocah itu terus dikasih lagi voucher-voucher murah tuh untuk yang pada main game yang kayak gitu. Karena itu kayaknya makan, tapi kan kuota mah nggak terkurangi kali emang ya?
0: Kan dia pakai unlimited tuh.
1: Unlimited ya harus ya. Cuman kata ya mungkin ada voucher supaya makin rame aja gitu ya. Jadi main minimal berapa jam gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, voucher itu kan buat ke si warnet ya Ali.
1: Iya, nah tahu Mang apa yang terjadi Mang?
0: Apa?
1: Ibu-ibu pada protes Mang ke tetangga saya. Karena anak-anak
0: SD gak pulang-pulang. Padahal gak pulang ya?
1: Jadi tuh kalau misalkan saya
0: cabut baru sekolah pada ke situ kali ya mereka ya?
1: Kalau saya baru pulang dari luar gitu kan, misalnya saya berangkat pagi gitu ya, terus pulang, itu saya ngeliat ke samping, di depan rumah saya itu saya ngeliat ke samping gitu ya. Itu sepeda udah pada
0: tiduran ya?
1: Gitu, udah pada berjejer. Wah ini bocah nih, lagi pada main.
0: Iya, kocak banget sumpah. Segitunya emang tahun 2002. Nah itulah kalau masa lalu ya. Gitu. Kalau sekarang tuh kamu sudah enak, kamu bisa beli PC sesuai dengan ya spek yang diinginkan. Memang sekarang lagi mahal harganya, tapi kalau misalnya kamu sudah beli beberapa tahun lalu, lagi hoki banget tuh
1: ya.
0: Karena harga RAM sekarang tuh udah gila-gilaan.
1: Seriusan, itu seriusan ya?
0: Wah parah, gak ngerti. Kayaknya seperti ada semacam sindikat yang membuat itu tuh harganya bertahan di situ. Tapi kalau misalnya kita sudah rakit seoke mungkin, bisa ketawa-ketawa sekarang. Bahkan kalau butuh duit tinggal dijual tuh.
1: Oh,
0: turunin kan dikit aja pasti laku.
1: Orang-orang pasti pada
0: harga RAM mahal banget sekarang. Serius.
1: Itu seriusan bener-bener
0: nggak masuk di akal.
1: Gitu.
0: Nah kalau sekarang kan akhirnya bisa pada main game di rumah. Karena sekarang yang bisa rakit PC tuh banyak.
1: Iya.
0: Jalur perdagangan semakin bebas kan. Dulu kan kita mesti ke Glodok Mang atau ke Mangga 2 kalau mau ngerakit PC.
1: Betul.
0: Di Bogor itu semua serba nanggung. Kalaupun mau di Bogor pasti gitu. Bang, tapi untuk RAM-nya kita nunggu dikirim.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, jadi jauh, nunggu beberapa hari.
0: Kalau sekarang mah online aja bisa, Mang. Udah ada nyediain paket gamers.
1: Iya, iya, iya.
0: Langsung
1: sampai on ke bangku-bangkunya,
0: Mang.
1: Nyala-nyala segala macam itu udah ada.
0: Makanya akhirnya game center yang berbasiskan PC sekarang udah enggak sebanyak dulu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, cuman si game house yang dibuka sama saudara istri saya ini, Mang, yang lucunya ya, dia tuh enggak cuman main di PC, Mang. Jadi dia tuh ada yang cuman nyediain kayak tempat duduk doang buat anak-anak pakai WiFi.
0: Main WiFi
1: pakai ya, handphone. Pakai handphone, ya kan? Jadi kan kalau lagi nge-war itu kan mereka butuh kecepatan yang stabil ya. Nah, jadi akhirnya kalau main di situ tuh nggak bakal ada nge-lag-nya dah.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Itu, nah makanya nih Mang, ada nih Mang yang keluar.
0: Males gue dengerinnya, bodo amat.

0: Nah, 2016, Mang. Saya masih ingat banget, Mang. Itu saya dibilang kongko. Kongko banget, Mang. Karena pada zaman itu saya masih ingat lagi nih kalau ngomongin kacamata, karena kita pengguna kacamata ya. Itu lagi ngetrend banget frameless. Jadi kacamata kita ini, si lensanya tuh dijepit, terus dipakein senar, jadi gak ada framenya. Kacanya telanjang aja gitu, kayak ngambang. Jadi kita beli cuma batang doang sama dudukan hidung doang. Itu kocak tuh.
1: Nah, ada tuh ya?
0: Ada, Mang.
1: Coba mau lihat.
0: Ada kacamata frameless, sebutannya kayak begitu. Nah, terus kan karena datang ke optik, ya kelihatan ini muka kan
1: gak bisa. Oh, yang langsung kaca, biasa kotak bentuknya ya? Gitu. Semua itu kan bapak-bapak banget.
0: Cuma kan karena yang kerja di optiknya ngelihat tampang udah kayak begini ya. Artinya kan begini loh, Mang. Kacanya itu bebas dong bentuknya apa aja.
1: Iya.
0: Ya mau gede, mau bulat, mau jajaran genjang, mau trapesium, bebas harusnya.

0: cuman apa dibikinin kaca itu kecil bang.
1: Sat,
0: gitu. Terus di samping di bagian si batang yang ke kupingnya ini dia tuh ada ukir-ukir kayak tribal api-api.
2: Asik. Asik. Itu teh kalau kata ibu saya namanya kacamata belek. Karena kan yang tuh nyangkutin di dirinya bentuknya belek. Tahu kan? Yang buat di hidungnya itu bentuknya karet, kacamata belek namanya.
0: Ada itu ya. Terus kalau ketiduran suka miring, jadinya nyangsel-nyangsel dibenerin lagi sendiri.
2: Iya. Nah, kacamata belek itu.
0: Itu sih kacanya dibikin cuma segaris doang, sat gitu. Kecil lah.
2: Ada banyak nih saya lihat nih yang garis-garis doang gitu geli. Tapi si Afgan pernah make tau.
0: Iya, pada zaman itu keren banget.
2: Jadi dia mah langsung ditempelin di kacanya ya. Si batangnya ini dilobangin di kaca.
0: Ada yang dilobangin, ya kan? Ada juga yang di si batang kupingnya ini nih, di si tangkainya ini, dia tuh jadi kayak ada pegangannya begitu, nanti dimasukin ada, senar. Iya,
2: bentuknya gini,
0: set ya, gini. Dimasukinnya tuh senar sama dia dari si tangkai kuping ke si tangkai ke si beleknya itu. Jadi itu dipegang sama senar itu, gitu. Terus ada yang cuma frame-nya atasnya doang.
2: Iya.
0: Bawahnya kosong. Jadinya ngambang.
2: Lucu-lucu banget.
0: Adalah keren banget lah pokoknya.
2: Tapi kalau yang ganteng mah ya, makai zaman sekarang juga bagus-bagus aja sih. Ya,
0: kalau ganteng kan.
2: Kalau ganteng mah.
0: Masalahnya kan muka saya kan begini adanya.
2: Tapi masih ada kacamata itu?
0: Mungkin kalau dicari masih ada bang. Karena
2: bukan kamu yang punya kamu.
0: Iya. Masih ada harusnya. Harusnya sih masih ada ya, karena ya biasanya nggak dibuang kacamata itu gitu, cuman ya kita ganti-ganti ya karena minusnya nambah biasanya.
2: Oke.
0: Terus sekalian karena mau nge-refresh karena minusnya nambah, ya udah sekalian yang lagi ngetren sekarang yang kayak gimana sih, ya udah nyari yang ngeblok-ngeblok, yang kacanya besar, yang kayak begitu akhirnya.
2: Berarti kalau saya perhatiin ya, kayaknya minus kamu nambah itu. Berbarengan dengan minus kelakuan kamu. Ya, makin kesini makin aneh kelakuan kamu, enggak kayak tahun 2016. Belum begini kelakuannya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Niki Zivanya, salah satu penyanyi Indonesia yang sudah go internasional.
1: Banyak emang ya sekarang penyanyi-penyanyi Indonesia yang sudah ada di kancah luar negeri ya.
0: Tapi kamu tahu gak sih kalau misalnya kemarin itu penutupan ASEAN, FIFA ASEAN Cup itu Anggun C. Sasmi yang nyanyinya. Lagu pertama itu dia nyanyiin lagu Tanah Air. Tanah airku tidak kulupakan.
1: ASEAN di mana mang? Acaranya mang?
0: Di GBK.
1: GBK?
0: Kita jadi tuan rumah.
1: Oke.
0: Nah, nangis mang, Anggunnya mang, nyanyi lagu itu. Terus tahu gak, balik lagi nih, nyinyir orang-orang, lo si Anggun kan bukan orang Indonesia lagi, dia kan udah jadi warga negara Perancis, bla bla segala macam. Akhirnya dikontra sama orang-orang. Justru lah, itulah kejeniusan dari penyelenggara ini. Dia panggil Anggun, yang memang sebetulnya, karena satu keadaan yang bikin dia harus menjadi warga negara Perancis. Justru kalau dia nyanyiin lagu ini, ya itu memang buat dia, bagaimana perasaan dia, dia kangen.
1: Iya.
0: Tanah air dia.
1: Makanya dia bisa sampai menitikan
0: air mata. Makanya dia mewek. Emang netizen kita tuh emang gimana emang ya? Hatinya pada jelek bang, serius. Dan gak jelek, bagus banget nyanyinya. Tonton deh nanti. Serius, bagus banget ya. Anggun ya mang, Anggun kelasnya udah buset. Dia penyanyi Indonesia yang pertama kali gue internasional kali. Sebelum yang lain kan.
1: Dia udah duduk jadi
0: juri.
1: Apa? AGT ya, Asian Got
0: Talent.
1: Asian Got Talent ya. Ya kan sama si siapa?
0: David Foster. Sama David Foster sama si Vanessa Wu. Vanessa Wu juga kan legend ya. Masih aja di nyinyir.
1: Saya jatuh cinta banget tuh sama si Vanessa Wu, dia ngeluarin duo nge-rap namanya Skandal. Itu saya gila-gilaan banget lah. Sebelum saya tahu dia masuk si FC itu ya. Itu gila-gilaan banget, tiba-tiba nongkrong sama Anggun dengan stylenya. Kan emang keren banget mang, cakep banget kan si laki ini emang ya.
0: Si Vanessa Wu itu kan ya pada era FC begitu ya, celana cut bright, rambutnya masih panjang. Di sini kan dia ganteng banget nih.
1: Makanya.
0: Makin tua makin ganteng.
1: Makanya dengan style yang
0: udah dewasa ya.
1: Lebih gokil banget kan si dandanannya, fashionnya udah gila-gilaan banget gitu kan. Terus itu berpikirnya begini ya. Kenapa gak disyukurin aja sih ada penyanyi sebesar
0: parah,
1: ini? Mang.
0: Serius mah, parah.
1: Berdiri panggung itu.
0: Jadi memang penyakitnya kalau kata beberapa orang ya, mau siapapun pemimpinnya, selama masyarakatnya kayak gitu kelakuannya, ya nggak akan ada yang bisa disyukurin sama kita.
1: Ya, ya artinya secara kebetulan ini Anggun yang kena. Tapi kalau misalkan penyanyinya bukan Anggun pun, pasti ada yang dinyanyiin.
0: Ya pasti ada aja.
1: Pasti ada aja.
0: Makanya yang jadi masalah apa hatinya?
1: Ya.
0: Hatinya pada sakit liver mereka.
1: Ya. Kuningnya.
0: Kalau kata Nabi kan gitu mang. Kalau kata Nabi katanya ada satu bentuk ada satu bagian tubuh kita yang bentuknya seperti daging.
1: Iya.
0: Kalau misalnya itu berpenyakit, dia bisa menjadi penyakit ketika kita punya sifat yang jelek.
1: Oh iya.
0: Penyakit hati.
1: Itu jadi
0: nyambung.
1: Jadi sakit hati, sakit liver beneran itu bisa.
0: Iya katanya. Rasul yang ngomong sih, bukan kita.
1: Dari kepala kita jadi ke situ karena mungkin hatinya nggak dipakai dengan bijak.
0: Iya. Nah, gila ya Anggun segitu bagusnya, semua orang pada merayakan, semua orang pada suka, semua orang pada bahagia.
1: Ada aja kurang ya.
0: Kita ikutan terharu, terus tiba-tiba dinyinyirin.
1: Masih kurang aja, masih ada salahnya. Apalagi gue yang nyanyi.
0: Parah lah.
1: Padahal jalan-jalan, gue anak negeri nih. Ya. Pasti ntar omongannya, ya lu siapa?
0: Salah seorang pejabat kita nangis aja nih di stadion. Dia nyinyirin mang. Ih kenapa sih? Ya nangis. Kita tuh menantikan gelar ini nih dari 2010, nggak pernah menang-menang.
1: Kenapa nggak boleh?
0: Terus setelah diakuin, jadi gini, kenapa ini istimewa mang?
1: Yeah.
0: Karena yang tadinya namanya AFF Cup, AFF Cup itu tuh tidak diakuin oleh FIFA. Hanya oleh Federasi Asia. Jadi nggak masuk ke kalender FIFA. Jadi kan kalau misalnya turnamen yang diakuin sama FIFA itu harus masuk kalendernya dia, sehingga semua liga dihentikan dulu baru lu main. Supaya nggak ada yang terganggu nih di klub masing-masing, ya kan? Masuk kalender FIFA, sehingga lebih resmi dan semua tuh aturan FIFA.
1: Ini nih.
0: Turnamen yang dibawa FIFA.
1: Siap.
0: Waktu itu belum. Baru diakuin di tahun 2026 ini.
1: Sekarang sudah masuk.
0: Ya makanya namanya FIFA ASEAN Cup.
1: Cakep.
0: Kalau dulu AFF. Asian Football Federation. Sekarang udah FIFA Asian Cup. Sehingga ini tuh udah pertama kali digelar. Hmm. Terus kita menantikan juara tuh udah lama momentum banget nih. Itu. Udah gak pernah. Masih lu nyinyirin. Lu tuh maunya apa? Jujur ya?
1: Kalau gak juara juga pasti nyinyir, man.
0: Aduh, makanya kan serba salah.
1: Iya. Sama kayak kita bikin pesta, man.
0: Kenapa?
1: Bikin pesta jelek.
0: Diomongin.
1: Kok begini banget sih? Hmm. Ini kan acara yang cuman sekali seumur hidup misalkan gitu ya. Hmm. Misalkan pernikahan deh gitu kan. Tapi ketika dibuat yang baik, supaya semuanya nyaman, makanan tercukupi, makanannya enak, terlalu berlebihan ya.
0: Padahal gak pakai duit dia ya?
1: Gak. Dia cuma datang makan doang. Ya,
0: makanya kita tuh mesti banyak-banyak minta perlindungan sama Allah, Mang. Karena cuma Allah bisa nyelamatin kita, Mang. Serius? Serius, Mang. Dari orang-orang kayak begitu. Sebentar, siapa lagi?
1: Saya jadi akhirnya berpikir, maksudnya, apakah hal itu juga ada di diri saya gitu ya? Tapi kok, apakah maksudnya apakah itu hal yang lumrah? Apakah gimana?
0: Enggak ada yang itu lumrah lah. Penyakit ya, hati, Mang. Enggak ada yang lumrah lah.
1: Itu masalah ya, Mang ya?
0: Ya iya tuh.
1: Kenapa sih gitu ya? Jadinya kenapa sih ya?
0: Iya.
1: Bukannya harusnya lu happy-happy aja yang ngeliat orang lain happy tuh lu berbangga-bangga juga. Apalagi kayak misalkan nih, saya mencetak satu prestasi, kamu sebagai
0: seorang konteksnya saya, hajatan ya?
1: Oke.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Konteks prestasi iya.
1: Konteks prestasi iya.
0: Tapi kalau kamu kemarin tiba-tiba pengen beli motor bensin kan saya marah tuh. Itu beda cerita. Bukan saya karena sini. Realistis. Kalau mau dari awal belinya, jangan udah beli motor yang lain. Jadi pengen beli motor bensin.
1: Karena dari awal nggak kepikiran begini.
0: Nah makanya tiba-tiba segala sesuatu itu dipikirkan matang-matang supaya step-stepnya jelas panjang.
1: Sebenarnya ini sudah mumpuni ya. Yang ada sekarang ini kan sudah mumpuni.
0: Memang lu mah ya. Ada istilahnya, Mang. Lu teh logai. Loba gaya siapa?

0: Di 2016 itu kalau di Bogor masih banyak warung tenda nggak sih di Pajajaran? Apa udah mulai hilang?
1: Udah mulai hilang.
0: Udah mulai hilang ya?
1: Udah mulai hilang.
0: Apalagi ya keseruan ambience yang ada di 2016 itu ya, yang masih nyangkut banget gitu memorinya ya. Kayak cara pergaulan, apaan, fashion, fashion gimana emang ya di tahun itu ya? Pecelele. Pecinta celana lebar-lebar itu enggak?
1: Cinta dong, tidak dong.
0: Udah enggak ya, udah lewat udah banget lewat ya. Itu mah 2002 di bawah banget ya.
1: Zamannya masuk ini skateboard.
0: Skateboard itu mah 2002, 2005 gitu ya. Apa ya fashionnya ke arah mana ya pada saat itu ya? Itu tato sedang digandrungi. Masih sih nyampe sekarang. Apa? Ini saya lagi mencari-cari nih apa nih yang yang membuat jadi memorable moment begitu ya.
1: Tapi kadang-kadang nih Mang, nostalgia ini tuh bukan cuma soal kangen biasanya. Apa ya, ada beberapa hal yang bilang kalau nostalgia itu bisa memperkuat self-continuity atau rasa bahwa diri kita sekarang punya hubungan dengan diri kita di masa lalu. Coba, kamu ngerasa gitu nggak? Kamu dengan kamu di tahun 2016 tuh gimana tuh? Kira-kira kalau kamu ketemu dengan dia, apa yang mau kamu sampaikan waktu itu?
0: Katro. Masih katro ya sampai sekarang ya? Masih ya?
1: Bukan saya ngomong.
0: Kamu juga masih kesel sama saya. Dari 2016 sampai 10 tahun ke depannya kamu kesel terus kayaknya, Mang.
1: 2016 saya masih jaim-jaim, saya cuma bisa nahan-nahan. Cuma dalam hati ini tapi orang, ini orang bodoh banget ya.
0: Udah saudaraan dong. Cuman masih sayang, sayangnya masih dijaga-jaga.
1: 2016 itu adalah ada kondisi ketika saya sedang sholat asar, kamu datang dengan abang kamu, terus kamu, ush, aduh, ush, ush. Oh, geblek, Allah, Akbar, Allah, gitu.
0: Dengan kerennya ya, kita yang gak sholat itu, gelo. Dodol berat.
1: Parah sih, itu parah sih, parah tahun 2022, jangan disiru ya. Itu parah sih.
0: Melihat teman melakukan kebaikan itu jadi bangguyonan ya, Pak.
1: 2016 zaman-zaman kamu masih suka nongkrong enggak pakai baju.
0: Oke. Iya.
1: Ini Dali.
0: Itu tuh berarti treatment kita bawa tas itu belum, Mang. Masih make-make tas kecil gitu ya, Mang ya. Udah belum sih? Udah ya
1: harus. Emang kelakuan lu aja gak usah nyalahin. Gak usah seolah-olah lu gak bawa tas, gak bawa baju. Emang kelakuan lu, lu pernah pakai mobil kok bisa naruh baju di mobil. Bacot banget bilangnya. Jadi, tren bawa tas belum. Apa dong dia jaman lu tas lu udah gede-gede begitu.
0: Alasannya tuh keringetan ya. Karena gerah nongkrong kayak di Bali. Kayak seolah-olah di rel kereta api itu adalah pantai.
1: Udah gila memang. Emang udah gila.
0: Nongkrong di pinggir jalan dilewatin angkot ya. Kita pada gak pakai baju ngobrol.
1: Lewatlah nih Mas Ben, ya kan. Habis berburu nih.
0: Yoi. Dari mana, ya kan?
1: Dari mana, Ben?
0: Habis nembak babi, ya kan? Cie. Baru jadian dong. Selamat ya.
1: Dia cuma bisa mengumpat tuh. Saya lihat gerakan bibir dia. Saya megang senapan untuk kagak ditembak.
0: Ya kita berundang. Diterima enggak? Kita tanyanya kan. Kan bahasanya begitu. Gua habis nembak cewek nih, gitu kan dia. Diterima enggak? Cie, selamat ya. Yo pacaran. Dia teriak kan. Habis nembak babi. Cie, lagi bahasa dari kitanya.
1: Aneh. Kenapa kepikiran gitu untuk mengucapkan hal itu tuh aneh. Menurut saya itu tidak umum. Tidak umum.
0: Begitu ya kelakuannya ya.
1: Itu 2016 tuh.
0: Katro.
1: 2016.
0: Sekarang ya kan? Masih katro juga tapi.
1: Mulai nih, kamu mulai aktif di coffee shop.
0: Akhirnya ya.
1: Sama kamu jual cangklong. Kita pindah tuh nongkrong di situ.
0: Iya ya.
1: Ya. Karena kita ngomongin orang yang nongkrong di sana.
0: Udah mulai beralih ya.
1: Udah mulai
0: berkonflik.
1: Ya. Kita ngomongin orang yang nongkrong di sana. Jadi kita bikin tongkrongan sendiri. Menurut saya enggak sih, tapi dulu kita cuma berempat doang tau. Odoy, ya? Kamu, Atot.
0: Iya, terus sampai
1: kadang satu... si Om itu suka datang. Siapa yang ngasih saya cangklong tuh?
0: Om Yosi. Terus tuh kita kan ada grup ya dulu ya.
1: Iya.
0: Isinya teman-teman raya banget.
1: Iya.
0: Terus kita tuh nongkrong yuk, semuanya pada hayu dong.
1: Iya.
0: Ngarotbak Edi.
1: Ya. Nama grupnya kan grup Ngarotbak.
0: Ngarotbak, ya kan? Datanglah ke sana. Tapi kita juga ya, kita bilang begini, nah kalau mau kumpul keluarga mah biasa di rumah kali.
1: Iya.
0: Gak usah di sini.
1: Iya. Sampai jam 2 sampai jam 3 kita nongkrong di situ. Nah, itu tahun-tahun segitu tuh, 2017, 18 mulai itu. Nah, di 2018 kamu sudah mulai sibuk dengan Kamora.
0: Oke, sudah mulai aneh-aneh tuh ya.
1: Di sini nih saya merasa kehilangan teman. Sibuk banget.
0: Ya alhamdulillah, tapi itu rezekinya bagus banget kita ya. Iya, iya, iya.
1: Nah, di satu sisi saya juga mulai sibuk-sibuk di Jakarta tuh waktu itu.
0: Iya, betul.
1: Jarang pulang juga.
0: Itu kita udah mulai siaran ya?
1: Udah dong.
0: 2014 sih, kita mulai siaran.
1: Enggak dong. Enggak lah, 2016 itu kali kita mulai itu.
0: 2016 tuh. Udah 10 tahun coy. Pantesan kemarin saya diundang pakai batik pas kesini.
1: Pakai batik mah lebih ke etika aja sih lu.
0: Untuk emang my mom is my mother ya. Keren banget ya, udah jadi penyelamat. Masa iya sih nak, mau ke acara kantor kau pakai baju apa namanya, baju main begini, cuma pakai kemeja dibuka begitu. Kenapa emang mam? Ini katanya acara ulang tahun RRI. Pakailah batik. Oh gitu ya. Cuman saya tuh masih khawatir mang. Takutnya pas saya datang
1: terlalu heboh.
0: Jadi rapi sendiri begitu gitu kan? Saya bilang ya enggak kan. Saya penyiar di situ. Jadi biar stylenya fresh aja gitu. Jangan-jangan pakai batik lah. Alhamdulillah pakai batik mah saya bisa duduk di depan
1: soalnya. Jadi bagus kan tapi neng ya.
0: Penyelamat saya tuh. Ya seru ya. 2000 terus kita manggung di Taman Helang itu berarti 19 ya mang ya. Iya itu kiprah si MC Gadungan mulai ada tuh.
1: Iya, mulai lagi ya. 2020 di CGM kita.
0: Iya berarti ya teman produksi di MC Gadungan.
1: Tahun ini, baru 19 ke 20 kita nge-MC di Capstone.
0: Wah itu tuh pertama kalinya tuh si Gadungan naik panggung tuh. Kita tuh zumba pagi-pagi ya. Kamu penyelenggara, kamu pengisi acara, kamu pembawa acara.
1: Lu gara-garanya. Gue suruh berdua, lu pada panik lu.
0: Soalnya kita baru coba jadi pembicara-pembicara di acara ituan, di acara motivasi-motivasian MLM.
1: Ngejual mimpi aja.
0: Ngejual mimpi. Mang, tapi kan kita kan bisa punya kendaraan segala macam kan dari hasil itu, Mang. Yeah. Ya keren juga sih maksudnya.
1: Ya jual mimpi.
0: Ya itu cakep tuh tapi achievement.
1: Gitu lagi aja sekarang mau gak?
0: Hah? Saya?
1: Saya modalin.
0: Dagang lagi ya. Ngomong-ngomong lagi.

0: Bro,
1: Roy,
0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Tidak terasa-rasa
1: sudah di penghujungnya.
0: Penghujung.
2: Tapi jangan kemana-mana dong.
0: Kenapa?
1: Minggu depan kita bisa ketemu lagi,
0: yes, Bang, yes, yes, yes, yes.
1: Ya kan? Di jam yang sama, dengan program acara yang sama,
0: dengan topik yang berbeda pastinya.
1: Oh jelas, dan informasi-informasi akan mengguncang dunia.
0: Agak berlebihan ya, bicara mengguncang dunia ini ya. Luar bioskop memang kamu tuh.
1: Bioskop. Ya, ya, ya.
0: Kapan terakhir nonton bioskop?
1: Wah, sebelum pandemi.
0: Sebelum pandemi, buset.
2: Demi apa lu?
1: Sumpah norah banget.
0: Udah gak pernah lagi?
1: Norah banget.
0: Enggak, lu pernah.
1: Enggak.
0: Yang pas gua kasih tiket banyak gitu.
1: Apaan sih? Orang itu masih ada si Atot kok.
0: Oh iya bener.
1: Masih ada Atot.
0: Oh iya bener.
1: Iya. Agak ada, udah parah banget. Jadi, karena kan yang doyan nonton di bioskop itu tuh bokap sama Atot.
0: Oh.
1: Merekanya udah gak ada nih. Ya kan? Jadi ya kesana tuh jadi kayak yang gimana?
0: Hampa.
1: Jadi kursi kayak gitu, kursi gitu. Terus kan terbiasanya jadi nonton TV di rumah.
0: Oh iya, sekarang kan ya platform kan? Juga banyak ya.
1: Platformnya ada banyak ya kan, banyak pilihannya gitu kan. Jadi akhirnya sudah dimanjakan dengan ya duduk berbokseria bisa nonton film gitu kan sambil tidur-tiduran pakai bantal yang kayak begitu-gitu tuh udah cukup gitu loh di rumah gitu kan. Jadi akhirnya ya gak ke bioskop kita.
0: Brand New Day belum nonton ya?
1: Belum mang.
0: Toy masih... Story 5 belum juga ya?
1: Parah. Gak usah ngomong gitu, Jumbo.
0: Gak, kalau Jumbo udah ada kan di itu.
1: Iya makanya kan kemarin tuh lagi keren banget, lagi rame banget kita pada ngebahas. Saya cuma dapat spill-spillannya doang. Jadi kita ngebahas masalah spillnya. Saya belum nonton langsung mang. Separah itulah.
0: Separah ya, itu secepatnya ya. Bisa nonton lagi lah ya.
1: Ajakin dong, saya mau dong diajakin kalau kamu kesana.
0: Boleh aja.
1: Ada yang seru apa ya? Di mana sih ada pertontonan seru? Maksudnya masih begitu-begitu aja ya?
0: Cocok ya. Apa sih? Yang seru tuh paling bambanya lu makan.
1: Enggak ke situ. Kan terakhir tuh saya ada nonton yang go apa? Yang ada selimutnya, bisa tiduran bangkunya.
0: Premier.
1: Di Bogor tuh mana sih, di Ekaloso ada kok nggak salah ya?
0: Apa di sini ada? Di Lippo Plaza.
1: Lippo kan, itu kalau ada lagi ya.
0: Bukan premier tapi yang di sini mah namanya
1: apa? Cinemax Gold apa sih?
0: Ya itulah pokoknya.
1: Ya gitulah pokoknya. Ya itu terakhir.
0: Ya sudah kalau itulah, begitu.
1: Aman lah ya.
0: Baiklah nomor 2, makasih banyak ya udah nemenin kita terus dari tadi. Mudah-mudahan apa yang udah kita obrolin bisa bikin kamu tidur nyenyak.
1: Dan selamat menikmati ada jazz musik abis ini. Yang mana 1 jam cuma lagu.
0: Kita pamitan dulu, saya Deli Tambunan.
1: Saya Satria Panji.
0: Dadah. Bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara mendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara mendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman Pro 2, apa kabar? Gimana kabarnya pagi hari ini, teman Pro 2? Semoga dalam keadaan bahagia ya, teman Pro 2. Siap menjalani Kamis ini, teman Pro 2. Tenang, besok Jumat, abis itu langsung masuk ke weekend. Ada Adam di sini, teman Pro 2, yang bakal nemenin lo pagi hari ini sampai dengan jam 10. Tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak, teman Pro 2. Tapi sabar dulu, gue baru akan mulai ngebagiin informasinya di jam 6 ya. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6, ada Jazz Music, 1 jam cuma lagu yang bakal nemenin lo. So, jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Menghitung hari, detik demi detik, kita akan memasuki bulan suci yang penuh dengan ampunan. Mari kita mempersiapkan diri, sucikan hati, dan saling memaafkan.

0: powerful women to change everything.
1: Jadi pengen lanjut S2 deh.
2: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
3: Pasti perempuan. Belok ke kanan,
0: sabar,
3: tapi sen ke kiri.
0: Mau belok, sabar banget sih.
4: Idi, jadi perempuan cengeng amat. Manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Your best buddy, Adam.
1: Your best buddy, Adam here, teman berdua. What's up? Selamat pagi, selamat bergabung di Spada edisi kali ini, teman berdua. Kamis 8 Oktober 2026. Dan barengan sama gue, Adam, teman berdua yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 10 nanti dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi yang gak kalah seru tentunya, teman berdua. Dan di pagi hari ini, teman berdua, gimana nih? Setelah tadi lo ditemenin sama Just Music 1 jam cuma lagu ya, semoga mood lo lebih naik dan lebih ready, lebih siap untuk menjalani aktivitas lo hari ini. Tugas gue di sini adalah menghibur. Jadi semoga lo bisa terhibur ya, teman berdua. Oke deh, teman berdua, sebelum kita masuk ke informasi-informasi serunya, ada lagu-lagu yang mau lewat dulu nih. Ada lagu pembuka kita dari Sore dengan Enjoy.

0: Duh, gerah. Panas banget sih hari ini.
1: Bukan hari ini doang kali. Dari kemarin-kemarin juga panas banget. Kamu tahu gak sih kalau belakangan ini nih lagi maraknya beredar pesan di media sosial yang nyebutin cuaca panas ekstrim ini bakal melanda beberapa wilayah di Indonesia loh.
0: Wih, iya bener banget. Emang lagi hype banget tuh beritanya. Nah, ini bisa disebabkan karena tameng awan yang ada di langit kita ini hampir gak ada yang terbuka. Dan parahnya lagi, posisi semu sinar matahari saat ini langsung ke permukaan bumi, sehingga menimbulkan cuaca panas. Emang bener ya, udah megersang, kering, cuaca kayak gini tuh bikin aus banget. Ada es krim tuh. Beli yuk.
1: Boleh sih beli es krim. Tapi kalau cuaca lagi ekstrim kayak gini nih, kita harus banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi.
0: Ya, sekali aja, please.
1: Udah, minum air putih aja. Sama banyakin makan buah juga sayur.
0: Ya, tapi kan itu gak bikin hausnya hilang.
1: Kamu pilih dehidrasinya hilang atau pilih sehatnya nih?
0: Ya, sehat lah.
1: Nah, kalau mau sehat, makanya dengerin.
0: Oke deh, ya udah deh kalau gitu. Yuk, kita cepet-cepet pulang biar bisa minum air putih, makan buah sambil ngadem. Panas banget soalnya di luar. Yuk.

0: belajar hari ini.
1: Cuhaini cuaca hari ini. Gimana cuaca pagi hari ini di daerah lo, teman berdua ya? Semoga sesuai dengan apa yang lo mau ya. Gue mau ngomong semoga cerah, tapi nanti lo maunya hujan. Pokoknya semoga sesuai dengan rencana lo pagi hari ini, teman berdua. Tapi teman berdua, supaya lo bisa lebih merencanakan agenda lo sepanjang hari ini, gimana kalau kita dengerin update perakiraan cuaca dari rekan perakirawan kita di BMKG? Langsung aja kita dengerin, ini dia update perakiraan cuaca dari rekan perakirawan kita di BMKG.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang bertugas untuk hari ini tanggal 8 Oktober 2026, di hari Kamis tentunya. Sobat BMKG, kembali saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, untuk bisa menunjang aktivitas Sobat BMKG hari ini. Untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun menjelang siang hari nanti nampaknya terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Berlanjut untuk siang hingga sore harinya, nampaknya hujan pada intensitas ringan hingga sedang juga masih akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, kemudian sebagian wilayah Kota Depok, dan juga Kabupaten Bekasi. Untuk malam harinya diperkirakan cuaca akan relatif membaik secara umum pada kondisi cerah berawan hingga berawan, namun nampaknya hujan intensitas ringan akan masih berada di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Untuk dini harinya diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Sobat BMKG, kami perlu untuk menghimbau selalu agar selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan dari mungkin cerah berawan hingga berawan, kemudian terjadinya hujan yang dapat disertai angin kencang, khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi dan juga sekitarnya. Jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri dengan kondisi cuaca apapun agar aktivitas bisa berjalan lancar, kita juga selalu sehat dalam menjalani aktivitas. Baik, kami pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga semua target hari ini bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih banyak Kak Astri, update perkiraan cuacanya dan doa serta harapannya untuk kita semua. Tapi kayaknya teman berdua, kita beneran fix sudah masuk musim hujan lagi ya. Karena Bogor sudah mulai hujan hampir setiap hari, ada aja kemarin hujan sore-sore gue pulang nge-gym kehujanan. Aduh. Tapi semoga hari ini teman berdua lo enggak kayak gue kemarin sampai kehujanan ya. Semoga lo bisa lebih prepare, lebih menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca di hari ini. Oke teman berdua, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak. Ada Walk Away dari Maina Okabe, teman berdua. Enjoy.

Teman Brodu, kembali lagi begini berita pagi ini. Teman Brodu, ada kabar apa pagi hari ini? Jadi BPBD Kota Bogor ini lagi mendorong kelurahan tangguh bencana jadi first responder, teman Brodu. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor mendorong adanya penguatan peran kelurahan tanggung jawab tangguh bencana dalam penanganan kondisi-kondisi darurat. Dan keberadaan unsur penanganan di tingkat wilayah dinilai itu penting banget ya teman Brodu untuk memberikan respon awal sebelum petugas BPBD tiba di lokasi. Untuk mengurangi dampak, mencegah terjadinya korban dan lain sebagainya gitu teman Brodu. Semakin cepat ditangani, semakin cepat pula teman Brodu. Semakin banyak pula maksudnya yang bisa terselamatkan gitu. Jadi penting banget menurut gue, nggak cuma sebagian orang atau pejabat-pejabat di kelurahan gitu. Kalau menurut gue sih, seluruh warganya juga harus sigap dan tanggap bencana, teman-teman.

Produ FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa teman Produ, setiap pagi gue bakal nanyain satu pertanyaan ini ke lo teman Produ. Lo tau gak hari ini hari apa? Jadi teman Produ hari ini diperingati sebagai hari disleksia sedunia. Dan teman Produ, disleksia ini kalau buat lo yang belum tahu ya, itu adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulisnya seseorang gitu. Salah satu orang dengan disleksia yang lumayan terkenal tuh Deddy Corbuzier teman Produ, sama anaknya Aska gitu. Jadi kalau kata Om Deddy sih, kalau orang disleksia itu akan kesulitan membaca. Dia cerita dulu lucu lagi. Dia cerita waktu kecil, waktu dia kecil, disleksia ini masih belum terinformasikan dengan baik gitu ke masyarakat. Jadi pada saat dia gak bisa baca, orang tuanya berpikir dia bodoh gitu. Padahal ada sesuatu yang di luar itu. Jadi dia harus struggle sampai tidak naik kelas karena kesulitan membaca ini teman berdua. Pada akhirnya disleksia juga yang bikin Aska menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Karena penanganan disleksia pada masa itu yang tersedia hanya menggunakan bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia belum ada. Itu kenapa bahasa Indonesianya Aska agak lucu ya. Tapi makin kesini makin oke lah, makin aman banget gitu teman berdua. Oke deh kalau gitu gue mau ngucapin selamat hari disleksia sedunia.

0: polos amat nih nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Tuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Banyak Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Inspektorat memperluas sosialisasi anti korupsi hingga tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan terbaru digelar di Kecamatan Sukamakmur pada Selasa 6 Oktober dan menjadi roadshow gabungan yang ke-6. Sosialisasi ini melibatkan Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, DPRD Kabupaten Bogor, serta penyuluh anti korupsi. Kegiatan ditunjukkan untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat tentang pencegahan korupsi. Inspektur Kabupaten Bogor Arief Setiadi berharap budaya anti korupsi tidak hanya dipahami tapi juga diterapkan dalam pelayanan dan tugas pemerintahan. Roadshow ini akan dilanjutkan ke sejumlah kecamatan lain hingga November mendatang. Dilanjut ke informasi yang berikutnya, teman Bro 2. Komisi 7 DPR RI menetapkan 5 nama sebagai calon Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026 sampai 2031. Keputusan ini diambil melalui rapat Komisi 7 pada Rabu 7 Oktober kemarin. 5 nama tersebut yaitu Salaman Yusuf dari Unsur RRI, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina dari Unsur Masyarakat, Muhammad Reza dari Unsur Pemerintah, serta Margaret Fajar Kurnia Putri dari Unsur Masyarakat. Penetapan dilakukan setelah Komisi 7 menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon selain 5 nama terpilih. DPR juga menetapkan 5 calon cadangan dari Unsur RRI, Pemerintah, serta Masyarakat. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.